105 FM Pro 2 Jakarta. Lagi rame nih, soal kemarin ada penyu yang matanya ditombak gitu. Aduh, sedih banget ya. Karena sebenarnya jauh dari sebelum kita ada itu, ada namanya penyu yang menghidupkan labirin hijau Tosca yang ada di laut gitu ya. Dia udah di sini bahkan sebelum yang ada pet, ada peta lah pokoknya. Karena memang penyu itu kan setahu gue ya punya lifetime yang lumayan lama gitu. Jadi salah satu yang bisa menandakan ekosistemnya masih bagus adalah ketika masih ada hewan-hewan seperti penyu ini gitu, menjaga padang lamun yang tak tumbuh liar dan juga tak terkendali, dan juga memberi ruang bagi terumbu karang untuk bernafas. Dan tentunya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berguna banget gitu ya, penting banget gitu buat ekosistem. Dan ternyata ini adalah katanya ada warga negara Cina yang juga berburu dan makan penyu di Raja Ampat, dan mudah-mudahan bisa dikasih sanksi yang tegas ya.

92.2 Jakarta, masih bareng sama Angga. Dan ini adalah Lomba Sihir ya, yang main lagunya Silon Seven dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan gue dengar banget waktu itu pas Lomba Sihir pengen arrange ini, dia Eros sangat excited gitu ya, wah bakal dibikin seperti apa ya. Dan benar-benarnya ketika ini jadi itu Eros sempat bilang, wah gokil ya, bisa jadi kayak gini lagunya gue gitu. Ya walaupun ngomongnya gak gue sih, karena dia kan orang Jawa ya, wah kok lagunya bisa jadi kayak gini gitu. Eros bilang gitu tuh. Tapi dari Lomba Sihir pun sangat respect sama lagu ini, sampai di bagian interlude-nya gitu ya, bagian lead gitarnya tuh gak diganti sama dia, bunyi tetap sama. Itu biasanya kalau lagi konser tuh Eros selalu naro gitar itu di punggungnya Eros tuh biasanya ya. Apakah termasuk orang yang suka banget lagu tersebut? Aduh, gue yakin lu juga bakal suka hari ini kalau gue puterin lagu dari Niji, Laskar Pelangi.

teman bahagia. Mudah-mudahan nanti lo bisa jadi orang yang baru bahagia karena sudah gue temenin. Karena apapun itu, kalau kita punya teman, semuanya bakalan menyenangkan ya. Sangat-sangat tidak apa ya. Ada orang yang bilang tuh kalau misalnya paling sedih adalah ketika kita tidak punya orang yang kita bagi kebahagiaan yang kita dapetin. Wah, itu sedih banget sih. Kalau sedih mungkin lu masih bisa berbagi dengan siapa aja. Tapi ketika lu bingung, lu lagi bahagia nih, lagi dapat sesuatu nih, tapi gue bingung mau cerita sama siapa gitu. Karena kayaknya orang juga gak bakal peduli. Itu bakalan sedih sih. Like Nobita dan juga Doraemon gitu ya, yang selalu menjadi sahabat sejati. Sometimes memang punya teman itu penting banget ya. Dan ngomongin soal Doraemon sama Nobita juga, gue tadi abis baca satu artikel yang berisi tentang beberapa alat-alat Doraemon yang ternyata sudah jadi kenyataan. Gokil gak tuh? Nanti kita bakal bahas itu ya di Momotor. Kira-kira alat-alat Doraemon apa yang lo pengen wujudin supaya ada di dunia nyata. Kayak baling-baling bambu udah ada lo ternyata. Walaupun wujudnya tidak seperti baling-baling bambunya Doraemon banget gitu. Tetap sama gue sampai jam 9 nanti di Momotor, morning-morning topik seru.

Yes, balik lagi bersama Angga. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol sesuatu gitu ya di Momotor. Morning-morning topik seru. Tadi gue sempat ngomong soal pertemanan. Dan pertemanan yang menurut gue sangat-sangat sejati adalah pertemanannya Nobita dan Doraemon. Karena kayaknya tulus banget ya, Doraemon tuh nemenin Nobita dari awal sampai sekarang ya masih ada. Dan ternyata ada beberapa alat canggihnya Doraemon yang sudah benar-benar terwujud ya. Yang pertama adalah printer 3D. Kalau lihat kan di Doraemon tuh ada dia bisa menjadikan dari cuma gambar terus tiba-tiba dia jadi gede gitu, jadi bentuknya 3D gitu ya. Dan ternyata sekarang udah ada di dunia nyata, ada printer 3D yang sangat umum dipakai buat mencetak berbagai objek 3 dimensi dari desain komputer secara presisi. Ada juga jetpack baling-baling bambu. Walaupun belum sekecil dan sekecil piringan bambu, tapi jetpack ini adalah kipas terbang personal yang memungkinkan orang terbang di udara dengan mesin pendorong. Ya. Ada beberapa lagi. Ada AI translator ya, yang kalau mungkin di filmnya Doraemon tuh dengan jelly pen terjemah. Itu sih keren sih, makan puding tuh tiba-tiba kita bisa bahasa apa aja, itu kan keren banget ya. Walaupun itu bukan puding, tapi dengan AI translator itu udah keren. Nah, gue pengen tanya sama lu teman berdua, kalau disuruh milih alat Doraemon apa, alat Doraemon apa yang lo pengen ada di dunia nyata ya? Kasih gue jawaban ya, dan jawab di 0811-800-105 atau juga bisa DM gue di Instagram @pro2fmjkt. Baby, I'm a monster.

Sounds like Member Pro Jakarta ada Caleb J dan juga Eklat dengan Berakhir Sama Teman Pro 2. Gue ada beberapa WhatsApp yang udah masukin dalam 11.05 di pemotor kita pagi ini. Kalau gue tanya, kalau tadi udah sempat cerita alat-alat Doraemon yang ternyata sudah menjadi nyata. Ini ada yang bilang, ada Nia minta, atau kalau bisa gue pengen pintu kemana saja aja sih. Bayangin berangkat kerja gak perlu macam-macam kayak gini, tinggal buka pintu langsung sampai kantor. Hemat waktu, hemat bensin. Iya juga ya, tapi rada susah ya. Setahu gue yang masih bukan masuk akal ya, tapi akhirnya kayak diterjemahkan sama film lainnya adalah Doctor Strange ya. Ketika lo bisa muter-muterin tangan lo, terus tiba-tiba keluar portal gitu. Itu kan konsepnya bersama kayak mesin waktu tuh. Dan gue kalau ada kayak gitu chaos sih. Chaosnya adalah ya udah nggak butuh transportasi, terus wah kayaknya chaos sih jadinya. Nggak kepikiran sih gue kalau itu bakal ada, itu kayaknya susah sih. Dan tidak ada yang bilang gue pengen punya televisi masa depan, pengen lihat kejadiannya bakal terjadi beberapa tahun ke depan. Tapi kayaknya bahaya juga kalau tahu masa depan sendiri. Salah satu apa ya, salah satu yang membuat hidup jadi lebih menarik kan kita gak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan gitu. Ketika lo udah tahu apa yang udah terjadi, kayaknya udah gak seru lagi gak sih? Ada, ini juga ada yang minta, ada yang bilang, Budi bilang, selimut waktu, kalau lagi capek tinggal pakai, tidur sebentar rasanya kayak udah tidur berjam-jam. Oh iya benar juga tuh, kayak masak gitu ya langsung jadi. Ya udah, masih gue tungguin respon lo teman berdua di Memotor pagi hari ini. Kira-kira kalau ada alat Doraemon yang bisa terwujud, lo mau alat yang mana tuh?

kata ada Andin. Moving on. Kalau misalnya ada alat Doraemon yang mungkin gue pengen adalah alat yang bisa bikin gue move on. Dari hal-hal yang bikin gue sedih gitu, hal-hal yang bikin gue kurang happy, ada sesuatu yang mungkin bisa bikin gue bahagia, langsung switch cepet gitu, kayak gue mau deh. Obat menterjem, obat bikin cepet move on, kayak gitu misalnya. Kalau apa nih nomor 2? Ini ada yang bilang kacamata penerjemah. Ah, sekarang udah ada itu. Kacamata penerjemah mah lu pakai kacamata AI, lu bisa dengerin translate-nya seperti apa gitu ya. Pakai wireless juga bisa yang AI itu. Terus ada televisi masa depan, pengen banget lihat. Oh, ini udah tadi gue baca ya. Roti pembesar. Ini kali senter pembesar maksudnya ya. Jadi tinggal makan satu sepotong bisa kenyang seharian. Oke. Ya udah ya, masih gue tungguin sampai jam 9. Kira-kira dari lu tuh kalau misalnya ada alat Doraemon yang pengen banget jadi nyata, alat apa tuh?

105.2 Jakarta. Masih bersama Angga yang nemenin lu di Spada pagi hari ini. Tentunya lu pasti bakalan siap-siap buat paspor minggu ini. Banyak yang siap-siap buat paspor. Tahun lalu gua datang tapi tahun ini enggak tahu nih datang enggak ya. Karena tahun lalu sih cukup berkesan buat gua ya, karena ada beberapa penampilan yang emang gua tunggu-tungguin gitu. Ada Run Gutawa, ada juga Silon Seven dan lain-lain gitu. Tahun ini kalau sama lagi kayaknya rada males ya kalau misalnya sama lagi ya. Cuma gue nanti akan kulik-kulik lagi lah ya. Kira-kira ada penampilan menarik apa nih di PESPOR tahun ini. Roma Irama, mana abis nonton Roma Irama? Kalau yang lainnya seperti apa mungkin nanti gue bakal dikulik dulu. Apakah termasuk lo termasuk orang yang akhirnya sudah mendapatkan tiketnya? Kasih tau ke gue ya.

Ada Kesha Lavronka mengejar matahari. Kemarin gue sempat ngelihat kayak ada satu penyanyi ya, pas zaman-zamannya The Voice gitu, nyanyi mengejar matahari pakai gitar tuh enak banget. Namanya Roy siapa ya? Bukan Roy Matters ya pasti. Nggak tahu ya, karena sekarang banyak banget lagu-lagu back catalog yang akhirnya dinyanyiin ulang dan hasilnya tuh lebih bagus gitu. Menurut gue asik banget sih. Asik banget ketika kita tuh punya kayak udah familiar kan sama lagu-lagunya, lagu lama gitu ya, yang akhirnya jadi sesuatu yang mungkin bisa bikin kita itu nostalgia tapi dengan versi yang berbeda gitu. Jadi kita tungguin aja kira-kira ada beberapa lagu apa lagi yang mungkin bisa bikin kita lagi kembali ke masa lalu. Lagu-lagu yang mungkin bisa bikin itu ngerasa, ih ini lagu tuh pas gue lagi zamannya ini loh. Mungkin lo pernah ngerasain kayak gitu juga ya. Ya adalah sekarang gue mau puterin satu lagu. Kalau ini bukan lagu lama sih, bukan lagu baru juga, tapi dari Troye Sivan dan juga Charlie XCX.

Soalnya FM Radio Jakarta ya, kalau ada satu legend di Indonesia yang mungkin harus dibikinin kayak film-film biopik gitu ya, kayak sebetulnya Freddie Mercury atau juga Michael Jackson gitu. Kayak ada satu legend Indonesia yang harus dibikinin ya, yaitu Roma Irama. Dan katanya itu bakalan ada pembicaraan seputar film biografi. Ada beberapa produser yang sudah propose gitu ya. Seru banget sih kayaknya. Karena gue termasuk orang yang suka banget sama film biografi gitu, yang kisah nyata atau berdua. Salah satu favorit gue adalah Bohemian Rhapsody, terus juga The Social Network tentang Mark Zuckerberg ya. Itu gue suka banget. Terus juga ada beberapa Elvis juga bagus menurut gue. Dan yang terakhir yang juga lumayan ramai adalah The Jackson ya. Itu juga bagus. Jadi kalau ada satu film biopik yang lo suka, film apa kasih tau gue, teman-teman.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di hari ini sepada. Tapi gue harus pamit dulu ya. Ini bakal ditemenin sama Ocit dari jam 10 sampai jam 3 sore. So thank you banget buat lo yang udah gabung sama gue. Ketemu lagi sama gue besok pagi. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

Broadway list nanti bareng sama Ocit tapinya ya. Sekarang lu kasih dulu lagu-lagu yang pengen lu dengerin di Broadway list langsung di 0811-800-105. Nanti abis itu bakalan diputerin pokoknya ya, jam 12 nanti di Broadway list.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rolling FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, lu bisa request ya sambil di mobil gitu kan, di jalan. Siang-siang hari ini lumayan panas ya teman Pro 2, setelah kemarin sempat diguyur hujan, tapi tetap cuacanya tetap panas gitu ya. Supaya hati gak panas gitu, yang mau request lagu boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang mau bacain requestan yang udah masuk di playlist gua nih di jam 10 ini. Jadi ada yang minta Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Baik-Baik Saja. Aku Tidak Baik Saja. Terus juga ada yang minta dari Suara Kayu dengan Kaktus dan juga Arshi dan juga Bianca Jodi dengan Caraku. Langsung aja gua mainin, ini dia Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: Produa Hitlist.
1: Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist ya. Masuk jam 11 ini teman Pro 2. Jadi kali ini bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang udah gue pilih nih di playlist. Jadi enjoy dan juga sambil nemenin lu kerja atau mungkin di jalan siang hari ini sebelum nanti cari makan siang ya teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Kenangan manis, kalau misalkan kita ngomongin soal kenangan manis ya teman Pro 2, kayaknya kenangan manis di hari Senin ini adalah ketika kita mengingat kemarin itu Minggu dan Sabtu ya. Dan mengingat kembali hari Senin, kayaknya kenangan manisnya hilang ya. Apalagi hari ini tadi tuh gue lihat banyak di Uta Streets gitu yang ngasih tahu kalau misalkan kondisi KRL komuter gitu ya, itu padet banget, rame banget gitu ya. Aduh, semangat ya kalian ya yang kerja. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan juga semangat ya. Kira-kira siang hari ini pada makan siang pakai apa nih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Just...

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi masuk jam makan siang, teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu di santai siang. Dan nanti kita juga bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin juga bisa jadi rekomendasi makan siang lu kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang masuk jam 12 siang, teman Pro 2. Artinya kita masuk ke santai siang. Dan kali ini, nantinya gue bakal gak sendirian siarannya. Karena kita bakalan ngobrol bareng Burwin. Jadi salah satu UMKM yang mungkin yang suka manis-manis atau mungkin suka makanan-makanan viral ya. Ini bisa jadi rekomendasi lo, teman Pro 2. Yang penasaran nanti bisa tanya-tanya langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan kali ini santai siang gak sendirian nih bareng Gocit, tapi kita udah ditemenin bareng Bruwin di teman Pro 2. Halo, dan sini udah ada Kamita nih. Halo, selamat siang Kamita. Sebentar, mic yang mana ya itu ya? Coba tes. Nah, oh iya, mic yang gini. Oke. Nah, Kamita dari Bruwin. Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Dari mana tadi tuh berangkat tuh?
1: Kita berangkat dari Tangsel langsung.
0: Dari Tangsel ya. Pagi-pagi lumayan itu ya. Dari pagi, apalagi hari Senin.
1: Hari Senin lagi padat-padatnya ya.
0: Oke, sekarang Kamita ini dari Bruwin. Bruwin ini udah berapa lama kakak mulai nih?
1: Jadi sebenarnya Bruin ini udah ada dari 2020. Mm-hmm. 2020 pas zaman COVID itu kan lagi maraknya apa kayak kopi-kopian gitu kan.
0: Betul.
1: Dulu tuh namanya Doringku.
0: Oke. Iya.
1: Bener-bener jualan tuh cuman minuman aja, minuman coklat, mm-hmm. terus kopi, terus ada Lotus Buttermilk gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus di 2026, pertengahan tahun ini tuh aku baru mulai lagi dengan nama baru yaitu Bruin. Gitu.
0: Oke. Berarti awal-awal COVID pas zamannya Dalgona Coffee, benar
1: iya,
0: sih?
1: Bener, iya benar. Benar. Tapi produk
0: soalnya aku angkatan COVID.
1: Iya, benar-benar kita survive ya di COVID ini.
0: Iya, benar. Oh, dari situlah mulai awalnya iseng-iseng karena COVID itu.
1: Awalnya gini enggak sih? Awalnya kan aku kerja nih dulu kantoran, sering bawa kopi racikan sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku sering bawain temanku juga yang emang sama-sama suka kopi, terus dia kayak nyeletuk, "Kalau kamu jual aku mau kok beli." gitu.
0: Oke.
1: Oh iya, bisa juga ya gitu kan. Ya udah akhirnya aku bawalah ke kantor. Dulu tuh lumayan hype di kantor ya, di kantor tuh kayak misalnya ini hari Senin nih, terus kayak aku udah ada list nyampe hari Jumat. Jadi
0: orang open order-nya udah sampai hari Jumat.
1: Iya,
0: ya, udah
1: betul.
0: Udah panjang banget satu minggu itu.
1: Panjang banget itu. Jadi pulang kerja tuh semangat banget tuh ngerjain.
0: Oke, lumayan ya Kak ya. 1.000-2.000 juga duit itu kan. Benar.
1: Indis ekonomi ya kan.
0: Betul, indis ekonomi bener banget. Tapi pas itu akhirnya COVID. COVID akhirnya yang tadinya di kantor gimana tuh?
1: Tadinya di kantor kita kan ganti-gantian kan. Ada misalnya seminggu WFH, ada
0: betul.
1: Berapa hari gitu. Jadi kalau misalnya ada orderan di kantor ya aku bawanya pas lagi aku ke kantor aja gitu.
0: Oh, kasihan ya kalau yang masuknya gak pas kakak masuk ya.
1: Betul. Terus dari situ juga alhamdulillahnya langsung di luar kantor tuh banyak yang tahu juga.
0: Oh, dari teman-teman gitu ya yang di sosmed gitu. Akhirnya tahu. Terus gimana tuh? Kalau di kantor kan bisa ketemu. Yeah. Kalau yang di luar berarti COD-an.
1: Kak, tapi waktu itu terhambatnya karena aku kan masih kerja ya. Jadi paling cuma bisa Sabtu Minggu aja gitu.
0: Oke. Awal-awalnya itu minuman kopi gimana Kak? Maksudnya kopi aja atau ada varian-varian lain?
1: Ada varian lain. Kopi itu aku bikin sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kita biasanya pakai mocha pot, terus ada coklat juga, terus ada yang original aku bikin tuh Lotus Buttermilk dan itu lumayan hype. Jadi waktu zaman itu kan lagi lagi hype yang Regal, susu Regal.
0: Iya.
1: Tapi aku instead of Regal aku memilih untuk pakai Lotus. Waktu itu kan masih belum kayak
0: belum
1: sekarang
0: rame,
1: ya.
0: Betul.
1: Itu lumayan naik sih dari situ.
0: Okay.
1: Namanya.
0: Oke. Awalnya namanya itu
1: Doringku.
0: Doringku tuh apa artinya?
1: Doringku tuh artinya minuman bahasa Jepang.
0: Oh.
1: Karena dulu aku kerja di perusahaan Jepang.
0: Oke. Target marketnya yang ngerti-ngerti bahasa Jepang ya.
1: Enggak juga sih.
0: Biar ada rasa sensasi-sensasi Jepangnya
1: aku
0: gitu.
1: Aku seneng gitu loh sama produk mereka kan clean gitu kesannya, simple.
0: Oke, dan cocok gitu karena kan kopi gitu ya. Oke, dan akhirnya setelah COVID itu gimana Kak?
1: Setelah COVID itu kebetulan rumah tuh direnov.
0: Oke.
1: Jadi aku nggak bisa tuh bikin kan. Sementara kan kita pindah dulu nih ngontrak dulu sekeluarga. Selama ngontrak itu aku nggak bisa bikin sama sekali.
0: Berarti close dulu orderannya.
1: Close dulu orderan. Cuman emang mungkin jiwa dagang ya. Jadi akhirnya aku mikir apa ya yang bisa aku jual tanpa harus bikin-bikinan kayak gini, ya udah akhirnya aku bikin brand lain. Jadi sebenarnya aku punya brand lain.
0: Oke. Gitu. Apa tuh brandnya?
1: Ada Sweet You.
0: Itu makanan?
1: Enggak, bukan. Apa itu? Lebih ke tas, dompet gitu.
0: Oh, kirain Sweet You tuh bobo makanan ya?
1: Enggak, Sweet You.
0: Kirain makanan, ternyata tas. Enggak,
1: iya,
0: oh,
1: tas,
0: ada brand juga.
1: Iya, ada brand juga.
0: Oke, berarti yang minuman ini, Dorinku ini di stop dulu, akhirnya pindah ke
1: itu,
0: brand-brand tadi, brand tas itu, tadi ya. Oke. Terus akhirnya gimana bisa balik lagi terjun ke makanan lagi nih? Akhirnya bisa bikin brew ini gimana?
1: Balik lagi itu karena kan sekarang tuh di Shopee, aku kan jual di Shopee
0: yang
1: si Sweet You itu. Mm-mm. Potongannya lagi gila banget ya.
0: Iya, betul.
1: Kayak hampir gak dapet apa-apa gitu kan. Udah, itu akhirnya aku istirahatkan dulu. Mm-mm. Terus suamiku tuh nanya, kamu mau gak sih kalau misalnya bikin kopi lagi gitu kan.
0: Okay.
1: Karena mungkin dia melihat aku agak apa ya, setelah punya anak kan fokusnya ke anak terus gitu kan, gak ada waktu untuk bisa aku me time.
0: Okay.
1: Jadi brewing tuh salah satu tempat aku melarikan diri dalam tanda kutip ya,
0: tempat aku
1: me time gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi akhirnya yaudah bikin lagi, bikin lagi. Itu awalnya masih minuman, melanjutkan Dorinku tapi dengan nama yang baru.
0: Okay.
1: Cuman seiring berjalannya waktu, aku tambahin dessert-dessert juga gitu di situ.
0: Oke. Dan akhirnya kenapa bisa memutuskan namanya di brewin? Ada artinya nggak ini?
1: Brewin itu dari bahasa Inggris ya. Artinya kan menyeduh.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan brewing.
0: Iya, brewing. Oke, oke.
1: Brewing. Apa? Karena aku kan minuman aja ya sebelumnya.
0: Iya, awalnya minuman.
1: Jadi aku mikirnya menyeduh. Cuman karena kebanyakan dari kita kan biasanya salah pelafalan ya.
0: Jadi biar
1: gampang diingat, biar gampang diucapkan.
0: Lidah-lidah Indonesia gitu ya.
1: Biar gampang diucapkan.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi ya kita pakai nama Brewin.
0: Brewin akhirnya. Oke. Okay. Wah, ini lucu banget Mom Pro 2. Akhirnya lanjutlah ya sampai sekarang dan ada beberapa produk baru juga ya kayak. Oke. Okay. Nanti kita bakalan ngobrolin produknya ada apa aja Mom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masih di UMKM Connect teman Pro 2 bareng Bruin. Kali ini kita masih ngobrolin soal produk-produknya nih. Tadi kan kita baru tahu tuh ternyata Bruin tuh sebelumnya ada ceritanya gitu sebelum jadi Bruin. Dan sekarang udah jadi Bruin itu masih di produk minuman ya kak ya?
1: Iya, minumannya masih ada.
0: Minumannya masih ada, tapi habis itu ada produk lanjutannya lagi nggak?
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Dessert. Itu yang pertama kali aku launching adalah strawberry coklat yang sekarang lagi hype juga.
0: Iya tuh.
1: Jadi
0: di Blok M ngantri tuh.
1: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Jadi ceritanya gini.
0: Gimana tuh?
1: Sebenarnya semua produk Bruin tuh ada ceritanya.
0: Ada ceritanya ya.
1: Nggak yang aku mau jual nggak yang gitu.
0: Iya. Okay.
1: Jadi untuk si coklat strawberry ini tuh. Awalnya itu karena tahun lalu aku sempat ngerasain, ini boleh nyebut brand gak sih?
0: Boleh.
1: Ngerasain coklat strawberry-nya TRV di Bandung. Itu enak banget. Nah terus kemudian aku hamil. Aku hamil terus aku ngidam lah itu. Aku ngidam itu.
0: Cuma posisinya
1: kan di Tangsel ya.
0: Yeah.
1: Di Tangsel dan gak memungkinkan untuk ke Bandung. Cuma untuk beli seonggok
0: strawberry
1: coklat.
0: Nyari
1: di Jabodetabek tuh gak ada sama
0: sekali.
1: Iya
0: masih sedikit sih.
1: Belum ada. Belum ada sama sekali. Aku benar-benar nyari teman-temanku yang di Jabodetabek tuh aku tanyain
0: chatting.
1: Satu-satu.
0: Minta tolong, ngidam banget nih.
1: Iya. Akhirnya bikin sendiri lah akhirnya. Di tahun itu, di tahun lalu itu kan. Terus enak ya, bikin sendiri pun enak ya ternyata gitu kan. Ya udah akhirnya dari awal Bruin muncul lagi itu aku mulai R&D untuk si dessert ini muncul di Bruin juga gitu.
0: Berarti awal Bruin dibangun gitu mau ngelaunching juga produk barunya kayak gitu. Oke. Terus awalnya gimana nih? Kan awalnya minuman, terus teman-teman tahu ternyata ada makanannya gitu. Itu gimana?
1: Iya, lumayan pada excited ya.
0: Cuman
1: kalau strawberry itu sebenarnya tricky juga gitu.
0: Betul, gampang ini ya kalau dia kan.
1: Iya, dia rewel gitu dari penyimpanannya, terus cara nyucinya. Terus apa ya? Ya pokoknya rewel lah gitu. Jadi aku kejar-kejaran gitu.
0: Oke. Tapi sampai sekarang masih ada
1: masih. Lumayan masih banyak peminatnya. Terus aku packagingnya juga aku bedain karena kan rata-rata pada pakai apa cup gitu ya.
0: Iya.
1: Aku bedain.
0: Pakai apa ini?
1: Pakai
0: apa sih namanya ini?
1: Box
0: gitu ya. Ya pokoknya itulah box.
1: Pakai box dan dicocol ya.
0: Gak disiram. Iya benar. Lebih enak dicocol sih. Kalau disiram kan takutnya lumer kemana-mana gitu kan. Lebih berantakan. Kalau dicocol kan ada yang mau strawberry-nya aja gitu kan. Ada yang mau coklatnya aja juga gak apa-apa gitu. Bisa. Dan ini berarti udah jalan berapa lama nih kak yang untuk strawberry? Ada namanya gak sih menunya nih?
1: Ada, strawberry lava.
0: Strawberry lava.
1: Itu udah jalan dari bulan Mei.
0: Mei tahun ini?
1: Iya tahun ini. Baru beberapa bulan.
0: Oh iya. Selain itu ada menu apa lagi?
1: Nah terus aku bikin lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Wah lagi rame banget tuh.
1: Iya betul, lagi rame. Awalnya aku tidak tertarik sejujurnya.
0: Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Awalnya tidak tertarik, tapi karena ada suatu insiden anak aku tiba-tiba check out itu di GoFood dari satu brand terkenal yang harganya lumayan gitu. Terus aku cicipin lah ya karena udah beli kan ya sayang. Oh ternyata enak ya gitu kan. Sudah akhirnya dari situ aku ngulik cara bikinnya. Dan akhirnya itu yang malah bikin Bruin ini jadi naik namanya.
0: Gitu. Jadi dari sekali, ketidaksengajaan anak.
1: Iya.
0: Tapi anak kakak nyobain gak tuh?
1: Belum.
0: Belum boleh ya. Padahal dia gak nyobain tapi dia bikin rame
1: jadi
0: gitu ya.
1: Kayak memberitahu ibu tolong dijual ini ya.
0: Bu jual ini bu kayaknya laku nih gitu ya. Oke. Akhirnya dari situ coba bikin sendiri. Tapi kan setahu aku Dubai Chewy Cookie ini agak susah ya bahan-bahannya
1: susah,
0: ya. Pertama susah, kedua
1: mahal.
0: Bikinnya juga ya mahal juga gitu. Bikinnya juga agak lama gitu. Itu gimana kak R&D-nya?
1: R&D-nya itu justru malah sebentar. Sebentar. Sekali bikin ternyata berhasil. Terus selanjutnya aku tinggal ngulik isiannya aja, rasanya yang biar balance si itu
0: sama
1: gimana,
0: apa pistachio gitu, pesi ya. Oke. Dan akhirnya rame
1: meledak, justru gitu. Dari situ orang-orang tahu brewin gitu.
0: Oke, awal mula rame tuh dari mana?
1: Aku tuh kan di perumahan itu ada grup jual beli online di WA.
0: Oh iya, tahu. Biasanya ada tuh kayak gitu.
1: Aku posting lah itu.
0: Oke.
1: Sebelumnya aku posting yang strawberry lava itu agak lama ya orang untuk order.
0: Betul.
1: Kalau ini brewin kayak Dubai.
0: Dubai
1: cukup gitu. Posting nggak nyampe 5 menit langsung ada yang order gitu.
0: Oke. Responnya ini ya positif ya, cepet ya. Akhirnya?
1: Akhirnya ya terkenal. Dari situ terkenal, banyak yang tahu kalau beli di brewin tuh harganya murah tapi rasanya enak.
0: Oh gitu.
1: Dari mulut ke mulut.
0: Iya. Mungkin kalau strawberry ya mungkin namanya ibu-ibu komplek gitu ya, strawberry sama aja gitu.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kalau ini Dubai Chewy Cookie kan orang-orang review makan di mana-mana, mungkin mereka juga nyari juga agak sulit gitu kan.
1: Iya.
0: Karena ada di salah satu store tuh sampai rebutan kalau enggak salah.
1: Oh gitu.
0: Iya, sampai rebutan sampai dibatesin kalau enggak salah tuh aku lihat di Instagram.
1: Oh iya.
0: Iya. Dan ya mungkin itu akhirnya gimana, ada yang ini enggak selain di komplek tadi? Teman-teman kerja yang sebelumnya ngopi
1: gini,
0: gitu.
1: Kalau brewin itu kan sistem ordernya PO.
0: Okay.
1: Jadi aku open PO untuk 1 minggu ke depan, baru aku bikin semuanya sekaligus, terus pengirimannya di hari itu. Nah, karena aku ini dulu kan tinggal di Karawang, sekarang tinggal di Tangsel. Jadi dalam 1 bulan tuh aku bisa bikin di 2 tempat yang berbeda. Jadi ketika aku pulang ke Karawang, aku open PO, terus bawa semua orderan tersebut ke kota ini, ke Karawang ini.
0: Paham.
1: Nah, orang-orang yang sebelumnya udah pernah order brewin, misalnya entah dari strawberry lava atau minuman, itu mereka kan nyoba yang Dubainya.
0: Terus ada juga
1: yang penasaran karena emang lagi hype kan ya. Ada yang penasaran akhirnya beli pertama kali Dubainya. Terus rasanya cocok, terus mereka jadinya order terus. Terus setiap aku bikin menu baru, mereka willingly untuk order gitu, untuk coba gitu.
0: Oke. Mungkin karena udah cocok kali ya sama rasanya ya.
1: Iya.
0: Cocok rasa dan harga gitu ya. Jadi mungkin pada order. Terus selain itu ada apa nih Kak? Kok aku lihat kayak banyak banget di sini ada selain ini nih apa nih?
1: Itu strawberry custard pudding.
0: Ini iseng juga atau ada ceritanya?
1: Itu ada ceritanya tapi nggak sedetail yang sebelumnya. Lebih ke ini sih, lihat kayak banana pudding itu kan lagi hype juga
0: lagi.
1: Ya.
0: Enggak. Kirain ngidam lagi jadi bikin lagi. Enggak ya.
1: Aku lihat banana pudding tuh kayaknya lagi tren juga.
0: Iya, lagi rame
1: gitu
0: juga.
1: Kan. Terus aku coba bikin, tapi bananannya aku ganti strawberry. Gitu.
0: Udah
1: jadi, sih sesimpel itu aja sih.
0: Strawberry pudding gitu ya.
1: Iya, strawberry custard pudding.
0: Kayaknya di sini juga masih jarang sih.
1: Iya.
0: Untuk yang ini. Terus yang udah itu aja atau
1: udah
0: yang mana?
1: Sih.
0: Udah. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya teman Pro 2, selain ada minuman, ada dessert dan juga ada Dubai Chewy Cookie yang ramai banget ya teman Pro 2. Mungkin lu punya pertanyaan atau ada yang pengen ditanyain gitu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Bruin di sini. Kita masih ngobrol-ngobrol soal produknya Bruin. Dan tadi kan kita udah tahu ya Kak, produk Bruin ini ada banyak banget gitu. Tapi kita belum tahu nih harganya berapa.
1: Yang mana nih?
0: Dari awal deh. Dari minuman dulu.
1: Kalau minuman itu dari 15 sampai okay. 20 juta.
0: Oh aduh.
1: Ribu-ribu ya, ribu.
0: 20 juta kalau ordernya banyak.
1: Iya,
0: maksudnya.
1: Amin.
0: Oke.
1: 15 sampai 20 ribu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Untuk ukurannya satu ukuran
1: 250 ml ya.
0: Oke, okay, sama semua.
1: Tapi kalau misalnya mau ada request misalnya beli banyak
0: seliter gitu.
1: Oh, bisa.
0: Seliter bisa.
1: Bisa, tapi ordernya ada minimal order.
0: Oh, berapa kalau misalkan 10?
1: 10 ya.
0: Oke.
1: Waktu itu kita sempat supply ke wedding. Itu dia pesan 200 botol tapi yang ukurannya 150 ml. Itu bisa kita kerjain.
0: Oh.
1: Jadi harus ada minimal lah gitu ya.
0: Iya. Jadi kalau misalkan ada wedding atau acara keluarga gitu itu juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Terus kalau misalkan strawberry lavanya?
1: Strawberry lava kita cuma 30.000 ya satu pack.
0: Isi strawberry-nya berapa sih Kak ini?
1: Itu per 125 gram. Jadi enggak dihitung per pieces. Karena kan beda-beda ya.
0: Iya. Oke, okay. Berapa dua? Tadi berapa?
1: 30.000.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau misalkan Dubai Chewy Cookie-nya?
1: Dubai Chewy Cookie 26.000.
0: 26.000.
1: Heeh, 26.000.

0: Engkau, apa karena anak tadi? Eh, ada Denko nih. Ada Denko anak nih.
1: Enggak sih, bukan, itu bukan. Lagi ngikutin aja. Sebenarnya yang sekarang lagi hype juga kan yang Denko ini. Jadi aku mencoba juga, mencoba bikin itu kira-kira oke enggak nih gitu.
0: Oh iya iya iya iya, tapi balance sih, jadi kayak lebih apa ya, creamy gitu kan.
1: Lebih creamy, sama, betul.
0: Sama ada rasa susu-susunya, iya, gitu.
1: Gurih gitu.
0: Gurih gitu ya. Eh ini apa kak, kita belum ngobrolin yang ini nih. Ini apa nih, ini varian baru nih.
1: Enggak, itu udah sebulan yang lalu ya.
0: Sebulan yang lalu. Ini pergabungan antara
1: Dubai strawberry dan juga lava.
0: Apa nama menunya nih?
1: Dubai Berry Choco.
0: Oh, oke. Ini juga sempat rame
1: ya.
0: Oke.
1: Justru di awal-awal aku launching strawberry lava itu banyak yang minta untuk ditambahin Dubai Chewy Cookie sebelum aku bikin Dubai Chewy Cookie. Ya.
0: Akhirnya ya udahlah bikin aja, orang bahannya ada gitu ya.
1: Gitu kan. Aku coba, aku penasaran juga. Sebenarnya pas pertama kali ngeliat itu ya di gambar-gambar orang tuh. Ini kayaknya manis banget gitu ya.
0: Iya. Tapi kakak tuh tipe kalau sebenarnya nggak suka manis.
1: Nggak suka manis, makanya aku jual kopi.
0: Oh gitu. Oke. Terus akhirnya
1: pas
0: coba.
1: Dirasain, oh enak juga ya ternyata ya. Boleh lah sesekali makan ini, nggak apa-apa dong.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya aku coba open PO. Mm-hmm. Awalnya itu aku membatasi ya. Open PO-nya cuma 25 porsi aja. Mm-hmm. Karena emang agak ribet dibikinnya.
0: Iya, kayak dua makanan dijadiin satu gitu kan.
1: Dua makanan dijadiin satu gitu kan. Terus ternyata melebihi kapasitas yang aku...
0: Aduh, malah rame ya.
1: Oke. Alhamdulillah.
0: Iya. Mungkin kayak kemarin strawberry kurang gitu. Kayaknya atasnya kurang ini rame gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini ditambahin Dubai Chukuku akhirnya rame gitu kan. Oke, ini berapa harganya nih?
1: Itu Rp45.000
0: aja. Tadi kan kalau strawberry itu 30. Kalau Dubai 20.
1: 26.000.
0: Lebih murah ya? Jadinya
1: Hitungannya lebih murah.
0: Iya kan, iya kan? Bener gak sih? Jadi kok jadi lebih murah ya? Jadi 40.000 ya. Tapi kalau kayak yang ini tuh dikasih filling coklatnya lagi gak? Enggak ya?
1: Dikasih tapi terpisah.
0: Oke, beneran dua makanan jadi satu.
1: Iya,
0: ya ini
1: dua
0: ya?
1: Dua makanan jadi satu. Tapi ini aku bikinnya mini package, makanya bisa murah.
0: Oke, gitu. Tapi kan sama aja kayak lu bisa makan dua makanan
1: menu
0: gitu kan.
1: Dijadiin satu.
0: Iya kan, betul. Gitu kan. Dan lebih murah lagi. Pantesan rame kak ini mah. Pantesan rame. Orang dua makanan jadiin satu lebih murah. Oke. Terus kalau yang Denko sama harganya 26?
1: Sama.
0: Oke, cuma beda ini doang ya,
1: cuma beda
0: rasa ya.
1: Iya, beda cover aja mereka.
0: Oh, beda cover, benar. Terus kalau sistem ordernya gimana nih sistem ordernya?
1: Sistem ordernya aku PO. Jadi aku ada di dua tempat, di Tangsel dan Karawang. Karawang tuh tempat ortu ya. Jadi kita kan sebulan sekali pulang ke Karawang. Kalau di Tangsel itu aku open PO seminggu dua kali, di hari Rabu dan hari Sabtu.
0: Rabu sama Sabtu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biasanya aku udah mulai posting nih di hari Seninnya. Aku mau open PO nih buat hari Rabu, entah di postingan Instagram atau status WA.
0: Terus kalau yang di Karawang?
1: Karawang itu sekarang udah 2 minggu sekali. Karena aku pulangnya sekarang udah 2 minggu sekali ya.
0: Oke, karena ini nih.
1: Iya, karena ini.
0: Karena PO ini nih.
1: Karena ini nih. Wah, lumayan juga nih pasarnya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kalau Karawang hari apa?
1: Hari Sabtu aja.
0: Sabtu aja.
1: Karena kan kita pulangnya weekend.
0: Iya. Oke. Berarti kalau misalkan kakak lagi bikin story di Bruin itu tinggal
1: order
0: di
1: aja.
0: Order aja ya. Oke. Cara ordernya di DM aja atau
1: bisa.
0: Gimana nih?
1: Iya, bisa DM aja atau di WA Bruin juga bisa. Udah aku cantumin juga di di profil. Ada linknya.
0: Oke. Untuk sistemnya berarti nanti bisa di order di hari Senin, terus bisa diambil di hari
1: Rabu,
0: Sabtu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke, thank you kak udah ngobrol di siang hari ini. Terus kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu nih sosmednya apa nih, bisa dikasih tahu?
1: Bisa cek di Instagramnya Bruin, bruin.id. Atau di threads, juga ada.
0: Sama namanya.
1: Iya
0: ya?
1: Sama namanya.
0: Oke. Kalau misalkan di WhatsApp bisa di nomor berapa?
1: 08122 084 8332.
0: Oke. buat teman Pro 2 yang mau cobain Dubai Cui Cookie gitu ya, atau makanan minuman yang manis-manis, bisa langsung aja dicek Instagramnya

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masuk jam 1 siang, masih di santai siang teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 3 sore ya. Pastinya kita masih ngebahas hal-hal yang seru. Dan di jam 1 ini kita bakal ngebahas soal olahraga ya. Dari dunia olahraga kira-kira ada apa aja. Jadi yang gak mau ketinggalan langsung aja stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.
1: Hari ini pakai Yeezy, besok doi pamer Gucci. Yeah.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masuk jam 2 siang, teman Pro 2. Gue masih nemenin lu di Santai Siang ya. Satu jam terakhir bareng Ocit di Santai Siang. Kita bakal seru-seruan bareng, ditemenin bareng lagu yang udah gue siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan weekend ini kayaknya bakalan seru banget ya. Jadi buat kamu yang hari ini, hari Senin ini lagi kerja ya, semangat. Karena buat kamu yang nonton The Weeknd di weekend ini, teman Pro 2, kayaknya udah seneng banget karena weekend ini bakalan nonton langsung gitu ya. Wah, kayaknya seru banget nih karena The Weeknd ini udah ditunggu-tunggu sama banyak orang dan juga mungkin udah pada siap-siap. Atau mungkin lu udah siapin outfit dari sekarang, teman Pro 2. Coba fotoin outfit lu ketika lu mau nonton The Weeknd di weekend ini, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan kemarin nih hari Minggu teman Pro 2 nih rame banget karena kemarin baru aja Nona baru live di pop-up experience mereka nih. Karena baru aja ngeluarin album baru kan ya, dan gokil banget sih menurut gue ya. Mereka nih launchingnya di Blok M live-nya, dan menurut gue ya namanya Nona ya, ini cantik-cantik semua gitu. Dan ternyata di sana nggak cuma mereka live performance, tapi juga ada kayak toko merchandise-nya. Jadi kamu kalau misalkan pengen barang-barang centil gitu ya, ala-ala Nona, bisa banget beli di sana dan bisa dicek kira-kira barang-barang yang cocok sama kamu nih apa aja nih, kayak gitu. Ada hoodie, ada baju, ada tote bag juga, ada gantungan kunci kalau nggak salah ini apa ya? Kok kayak bunga gitu. Terus ada stiker juga, ada topi juga gitu. Ini sih lucu-lucu sih, cocok buat kamu yang suka Nona dan juga suka barang-barang yang lucu-lucu gitu ya. Kemarin ada yang nonton juga nggak di Blok M, teman Pro 2?

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang hari ini kerja teman Pro 2, kata gue semangat kerjanya. Karena di weekend ini ada The Weeknd. Terus juga di Desember ada BTS nanti ya teman Pro 2. Nanti nih di Januari ya 2027. Masih lama sih, tapi lu harus ngumpulin duit nih. Karena konser Big Bang bakalan digelar menjadi 2 hari. Wow, menurut gue kayaknya Indonesia di akhir tahun ini dan awal tahun besok bakalan rame ya. Buat kamu yang pengen nonton Big Bang, bisa disiapin duitnya ya. Siapa tahu dari BTS jangan langsung dihabisin gitu. Jadi masih bisa ditabung buat nonton Big Bang nanti teman Pro 2. Atau mungkin udah ada yang punya tiketnya buat di Day 1 teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang teman Pro 2. Setelah tadi Nona yang baru aja ngerilis album terbarunya ya, heboh banget gitu ya. Ini ada Blackpink yang keempat membernya masuk keempat peringkat teratas dengan tingginya penonton MV terbaik dari hari pertama rilis mereka ya. Wah, gokil banget sih. Mulai dari Lisa dengan Sawadika dengan views 73 juta. Wow. Terus juga ada Jisoo dengan Klik dengan 13 juta. Ada Rose dengan New Trick-nya dengan 11,6 juta. Dan Jennie dengan Fallen Angel-nya dengan 8 juta views ya. Wah, gokil sih ini cewek-cewek gue ya. Kalau misalkan dari keempat video MV tersebut teman Pro 2, kira-kira lu paling suka yang mana? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 10 teman Pro 2 sampai mau jam 3 ini. Artinya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti bakalan ditemenin bareng Kak Fajar di sore ceria. Jadi buat kamu yang mau pulang kantor, mau pulang sekolah atau pulang kuliah, nanti di jalan bakalan ditemenin bareng Kak Fajar ya. Jadi yang mau seru-seruan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gocit pamit, thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: Taman Prada 2, musik untuk serial Harry Potter dipastikan akan berbeda dengan versi filmnya, mengingat musik serial ini akan digarap oleh Hans Zimmer, yang di mana sang komposer Interstellar hingga Dune tersebut. Musik-musik ikonis versi film Harry Potter digarap oleh John Williams. Zimmer pun mengakui mengikuti jejak Williams cukup jadi tekanan baginya. Apalagi serial Harry Potter ini menjadi proyek kedua Zimmer yang diadaptasi dari karya yang musik aslinya pernah digarap oleh Williams setelah sebelumnya ada Man of Steel pada tahun 2013.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya datang dari Brad Pitt nih. Teman Pro 2, di mana Brad Pitt resmi akan kembali ke dunia World War Z dengan membintangi sequelnya yang sudah lama dinantikan penggemar film rilisan 2013 tersebut. Bukan hanya kembali sebagai bintang film horor kebencanaan tersebut, Pitt juga akan kembali menjadi produser sequel itu seperti film aslinya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari dunia olahraga, di mana kontingen Indonesia masih bertengger di posisi ke-12 dalam klasemen medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Per hari ini pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tim Merah Putih sudah mengumpulkan total 7 medali, rinciannya adalah 1 perak dan juga 6 perunggu. Medali teranyar dipersembahkan oleh atlet MMA Indonesia Valencia Fahira Hotmauli setelah kalah 0-3 dari Thailand pada babak semifinal cabang olahraga MMA nomor 54 kg.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang sudah siap nemenin kamu di sore ceria hari ini 21 September 2026 sampai jam 7 malam nanti. Hari ini gue siaran sendirian teman Pro 2 ya. Sampai besok gue bakal sendirian, tapi gak sendirian-sendirian banget karena nanti di jam 4 sore kita bakal ada sore ceria squad ya. Bakal ngobrol-ngobrol sama siapa? Silakan lihat Instastory at Pro2FMJKT. Gimana hari Seninnya teman Pro2? Mudah-mudahan bisa jauh lebih menyenangkan. Walaupun tanggal tua ya, mendekati gajian juga ya, beberapa hari lagi. Buat yang tanggal 25 gajian, buat tanggal 1 masih jauh, masih minggu depan teman Pro2. Cuma biasanya kan tiap orang tuh punya treatmentnya masing-masing ya, untuk bisa menjalani harinya jauh lebih enak, moodnya jadi bagus. Gue tadi hari ini lagi dengerin semua lagu yang ada di albumnya Nona, teman-teman. Akhirnya kan Nona debut albumnya ya untuk pertama kalinya. Kemarin kan cuma single, akhirnya ngeluarin lah debut albumnya yang bertitel Island Girl, teman-teman. Lagunya enak-enak banget ya. Nuansa-nuansa lagunya semuanya gue suka banget. Tadi bahkan ada lagu yang judulnya Durian, terus gue suka, terus apalagi tadi ya, banyak ya, Hong juga masuk ke dalam albumnya, Rollblade juga, Star juga yang juga video klipnya belum lama baru rilis juga, itu enak-enak banget teman berdua. Kebetulan pas banget lagi untuk lagu opening kita hari ini juga dari Nona with Hong. Jangan kemana-mana teman berdua, ada Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Raimla Ode, teman Pro 2, dengan dunia yang nanti. Ngomongin dunia, teman Pro 2, apakah lu sudah merasakan hujan dari kemarin? Beberapa daerah udah yang turun hujan, teman Pro 2. Di daerah rumah gue, kebetulan turun hujannya bentar banget semalam tuh ya. Jam 9:30-10an mungkin ya, jam 10. Itu pun gue juga gak sadar sebenarnya ya, gue masih di dalam rumah. Terus gue keluar deh tuh ke rumah teman gue. Terus kok, kata gue kok basah nih ya, lumayan agak-agak basah. Cuma kata-kata teman gue, barusan hujan tau lah. Gak kedengeran sama sekali hujannya, teman berdua ya. Bahkan kemarin juga ada yang bilang siang-siang sempat ada yang hujan. Nah kayaknya nih kalau di daerah rumah gue ada beberapa lagi ada proyek juga kayaknya. Jadi ada yang lagi bikin jembatan, kalau gak salah renovasi jembatan. Mungkin ya lagi ada pawangnya, gue gak tahu teman. Cuma gue kayak masih belum menikmati rintik hujan dari kemarin, teman-teman. Kayak pengen banget gue ketemu sama hujan, tapi gak hujan-hujan gitu. Ya namanya cuaca kan kita gak pernah tahu, teman-teman ya. Gak bisa ngeprediksi lah kayak gimana, teman-teman. Dan pastinya kalau ngomongin cuaca, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPBD lagi kerjasama nih sama BMKG untuk menggelar operasi modifikasi cuaca pada 18-22 September untuk mengoptimalkan potensi awan akibat melintasnya gelombang dinamika atmosfer Kelvin di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, teman-teman dua. Dan ternyata operasi ini terbukti berhasil memperluas cakupan serta meningkatkan intensitas curah hujan di kawasan Jabodetabek dari prediksi ringan sedang menjadi sedang lebat. Ya, walaupun sekali lagi gue belum pernah merasakan hujannya dari beberapa minggu yang lalu, cuma kayak masih berharap banget gitu ya. Apalagi di Jakarta Pusat ya, dari Istana, Monas, mungkin banyak yang relate, jarang banget hujan. Bahkan ya teman-teman berdua ya, di sini kantor nggak hujan, di Juanda, stasiun Juanda tuh hujan gitu. Jadi emang walaupun jarak sedikit aja tuh emang di sini jarang banget hujan, teman-teman berdua. Ya nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan sekali lagi ini langkah dari Pemprov DKI Jakarta dan juga BMKG bisa jauh lebih efektif lagi untuk bisa, itu tadi ya, ada beberapa fenomena-fenomena cuaca yang juga mungkin bisa diredam gitu, teman-teman dua. Sekali lagi gue pengen banget hujan, kita doa sama-sama yuk biar hujan. Yang lagi baru pulang kantor, on the way pengen pulang, jangan hujan, termacet kalau Senin sore hujan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selina Andirianto, sumpah mati. Sumpah tahun kedua ini masih cerah banget ya jam-jam segini. Walaupun kalau dilihat sini pohon-pohon di Monas lagi pada goyang-goyang ya. Kayaknya anginnya kenceng banget nih di luar. Coba teman berdua ya. Ini kalau ngomongin cuaca kan kita nggak bisa prediksi ya. Sama ya kayak jodoh teman berdua. Kita tuh nggak bisa ngeprediksi jodoh kita kapan datangnya. Apalagi mungkin buat lo yang umur-umurnya tuh udah mulai istilahnya rawan gitu ya. Ditanya-tanyain kapan nikah, mana pacarnya. Semangat pokoknya teman berdua ya. Ini ada penelitian dari sosiolog Nicholas H. Wolfinger dari University of Utah yang menemukan bahwa usia 28 sampai 32 tahun ini katanya adalah usia yang saatnya yang paling ideal untuk menikah. Karena ini berkaitan dengan risiko perceraian yang lebih rendah dan analisis dari data National Survey of Family Growth 2006-2010 ini juga bilang bahwa risiko perceraian cenderung menurun hingga sekitar usia 32 tahun gitu. Lalu meningkat lagi pada usia berikutnya gitu. Tuh, tahun 22. Jadi katanya gitu ya. Ini kalau menurut studi sih umur-umur 28 sampai 32 nih disebut jadi saat yang paling ideal untuk menikah. Walaupun mungkin teman berdua yang lagi dengerin di usia 28 sampai 32 yang lagi dengerin belum dapat jodoh, belum menikah, enggak apa-apa banget teman berdua ya. Gue pasti sangat mewajarkan ya karena setiap orang tuh pasti bakal menemukan jodohnya masing-masing di waktu yang tepat teman berdua ya. Jadi santai aja, nikah bukan cepet-cepetan tapi awet-awetan teman berdua. Coba dicek lagi buat teman-teman lu mungkin yang kayaknya udah pada menikah terus lu belum nikah, coba. Udah berapa kali dia minjem duit sama lo? Jadi santai aja tahun kedua. Sekali lagi, gue doain yang belum punya jodoh tahun ini bisa dapet jodohnya dan bisa langgeng sama jodohnya. Amin.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Gimana teman Pro 2, kemarin udah nonton juga mungkin ya. Mungkin ada juga yang masih belum tahu gitu ya, masih ketinggalan sama keseruan dari Bintang Radio Indonesia tingkat DKI Jakarta. Udah ada pemenangnya juga, udah diposting juga di Instagramnya RRI Jakarta dan juga @Pro2FMJKT. Teman Pro 2, lu bisa lihat siapa yang juara, yang juga bakal nanti bertanding di tingkat Korwil teman Pro 2 ya, dan pastinya juga nanti mereka bakal lanjut lagi ke tingkat nasional. Dan gue lihat juga beberapa RRI di daerah lain juga udah banyak yang ngerilis siapa-siapa juaranya. Kayaknya bakal jadi ajang Bintang Radio Indonesia yang bakal ketat nih, karena kayaknya semuanya oke-oke gitu teman Pro 2. Pokoknya informasi lebih lengkap tentang Bintang Radio kamu bisa mantengin terus Instagramnya RRI_Jakarta atau @Pro2FMJKT. Jangan lupa juga buat teman Pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital, gue ingetin nih teman Pro 2 ya, karena lu bisa nonton tayangan RRI Net, lu bisa dengerin siaran RRI Pro 2FM Jakarta di mana aja lewat satu aplikasi yaitu RRI Digital. Tinggal download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ayo inget-inget, pas lo suka sama lagu ini, pas lagi duduk di kelas berapa nih? Masih sekolah pasti ya, atau udah pada lulus nih? Legend banget nih lagu ini, teman Pro 2 ya. Masih ada Fajar Permana Putra di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Sebentar lagi kita masuk di jam 4 sore. Bakal ngobrol-ngobrol di sore ceria squad hari ini. Gue bakal ngobrol sama Lian. Ini sebagai Head of Community Success Manager at Sika. Dan juga dia adalah founder Mekasa Project. Apakah itu, teman-teman berdua? Jangan kemana-mana pokoknya ya. Pantangin terus. Yang mau ikutan gabung juga boleh. Yang mau nanya-nanya sama Lian, langsung aja WhatsApp 0811 800 105. Let's move.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria Squad hari ini. Walaupun gue hari ini siaran sendirian, tapi gak sendirian banget ya. Bakal ditemenin sama Lian, teman Pro 2, sebagai Head of Community Success Manager at Sika dan juga founder dari Mekasa Project, teman Pro 2. Halo, selamat sore Lian.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Lagi di mana nih Lian, kalau boleh tahu?
1: Lagi di rumah aja, karena kebetulan aku kerja remote.
0: Iya. Rumahnya seru banget ya, di belakang tuh ya, kayaknya lagi ada sofa, lagi ada kopi mesin ya.
1: Rumah impian.
0: Iya, rumah impian, mudah-mudahan ya. Oke, jadi emang lagi di rumah. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain aja sih, Lian? Karena nih lumayan panjang nih ya, dia Head of Community Success Manager dan juga founder Mekasa. Ini kayaknya banyak banget yang lagi dikerjain nih, Lian.
1: Oke, jadi thank you sebelumnya Kak. Nah, sebelumnya mungkin salam kenal, aku Lian. Jadi kalau dibilang kesibukannya sekarang itu aku lagi, ya hari-harinya itu lagi kerja full time juga sebenarnya, okay. Remote working. Jadi kerjanya itu dari rumah, sebagai head community, jadi di Start Your Content Academy. Nah, kebetulan ini adalah kayak perusahaan yang edukasi untuk para content creator yang mau belajar konten. Kemudian selain itu aku juga bangun komunitasku sendiri, namanya Mekasa Project. Jadi Mekasa Project ini dekat hubungannya lah sama remote working, ngebantu orang-orang yang pengen kerja dari rumah juga gitu.
0: Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu nih tempat kerjanya dari Lian nih, Sika ini apa nih, di bidang apa nih?
1: Jadi Sika itu kepanjangannya Start Your Content Academy. Mungkin kalau teman-teman familiar, aku kerja bareng Cici Content ya, Ci Victoria Wong. Jadi sebenarnya si Kaina sendiri, kita membantu para content creator pemula yang mau belajar konten dan bangun personal branding di social media dan juga menghasilkan uang ya dari social media gitu sih. Jadi kita ada beberapa program yang memang memfasilitasi para pemula untuk belajar content creator dan juga business owner yang mau bangun personal branding.
0: Cici Content, aku kayak pernah denger tuh ya Cici Content kemarin kayaknya mungkin abis ada acara ya kayaknya ya.
1: Iya, kalau Cici Konten acaranya di mana-mana gitu.
0: Iya. Ya kan namanya juga Cici Konten ya, banyak konten juga harus dibikin ya. Oke. Siap. Jadi kalau background sendiri balik lagi nih ya, sebelum kekerjaan dan juga proyeknya dari Lian, berarti background dari Lian nih apa nih? Pendidikannya
1: kalau aku
0: gitu.
1: Kalau aku sendiri itu sebenarnya bisa dibilang backgroundnya nyampur-nyampur ya Kak. Dulu itu waktu sekolah sebenarnya backgroundnya ada di penerbangan. Terus pas kuliah masuknya jurusan IT gitu kan. Sempat juga kerja sebentar di bidang IT, lalu switch karir ke social media gitu. Jadi memang agak nyampur-nyampur.
0: Gue langsung kaget, penerbangan. Oke, jadi sebenarnya ya macam-macam lah ya, pernah dipelajarin sama Lian dan sekarang memang lagi fokusnya ke Sika dan juga ke si Mekasa ini, teman berdua ya. Tapi kalau akhirnya nyemplung ke Sika terus juga ke Mekasa nih, Lian ini apa yang jadi trigger yang waktu itu yang kayaknya gue cocok nih di Sika ini gitu?
1: Oke, jadi itu sebenarnya waktu itu akunya yang mau belajar di Sika. Jadi beli kelasnya Sika waktu itu. Dan itu sekitar tahun 2020 atau 2021 ya, sekitar tahun itu. Aku pengen belajar konten. Terus pas aku udah join grupnya ada locker gitu. Ada locker di posisi community manager awalnya, aku posisinya gitu. Jadi kebetulan aku juga dulu kan punya background kerja di konsultan brand gitu kan. Jadi ada pengalaman kelola social media juga dan handle klien. Kebetulan align nih sama yang dicari. Coba deh iseng-iseng apply terus ternyata lolos gitu. Sampai sekarang udah di headnya gitu. Jadi memang awalnya gak sengaja terjun di dunia community manager karena awalnya mau belajar konten, justru join di Sika ini. Terus keterima jadi karyawan gitu.
0: Sambil nyemplung minum air ya. Gimana? Ya gitulah, sambil menyelam-nyelam air. Nah,
1: balik modal
0: yang tadinya ikut kelas sekarang malah jadi kerja di Sika gitu. Iya. Berarti waktu itu tahun berapa memutuskan untuk ambil kelas di Sika waktu itu?
1: Kayaknya sekitar tahun itu after pandemi, sekitar 2020. Pokoknya lagi pandemi deh, 2020 2021 gitu, awal-awal kerja di Sika.
0: Gitu.
1: Jadi
0: Iya.
1: Awalnya sebagai community manager kan, terus setelah beberapa tahun baru naik kita sebagai headman.
0: Naik, justru malah Sika jadi tempat kerja dan jadi berkarir lah di situ ya, lihat ya. Sekarang jadi head
1: Betul.
0: Of community gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gitu ya, yang tadinya kita tuh nggak pernah expect karir kita tuh di mana gitu kan ya. Yang tadinya niatnya mau jadi apa, mau kemana, mau belajar, akhirnya malah jadi nyemplung beneran gitu di Sikanya langsung justru. Jadi banyak juga mungkin yang akhirnya dipelajari sama Lian, terus akhirnya kayaknya cocok juga nih sama cara kerja sama tim Lian juga, sama timnya Sika juga. Jadi kayaknya sampai sekarang sebagai Head of Community Success Manager, teman berdua ya. Oke, terus kalau yang Mekasa, ini juga menarik nih teman berdua ya. Karena tadi dia bilang, aku lagi di rumah, aku lagi kerjaan aku di remote gitu. Banyak banget sekarang ya, mungkin beberapa teman dari gue juga sekarang kerja, tapi kok lagi di rumah gitu kan. Ini Mekasa ini gimana nih waktu itu ceritanya yang dibuat sama Lian ini?
1: Oke, jadi ini juga sebenarnya latar belakangnya gara-gara pandemi lagi sih Kak. Karena pandemi itu... aku kan udah berhenti kerja kantoran. Jadi waktu itu udah bertahun-tahun kerja kantoran, jenuh, terus akhirnya tuh resign. Okay. Nah pas aku resign, pas pula pandemi itu dateng gitu. Jadi memang aku udah gak bisa ngelamar kerja kantoran lagi lah. Karena waktu itu kan banyak layoff ya malahan. Yeah. Nah cuman kan kebutuhan kan tetap berjalan ya. Jadi kayak cari cara gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan itu tetap dari rumah. Nah salah satunya itu ya aku ngelihat loker Sika itu bisa WFH.
0: Okay.
1: Pokoknya aku lamar karena kan aku domisilinya juga nggak di Jabodetabek ya. Aha. Gitu. Nah waktu itu ya udah deh lamar, terus lama-lama akhirnya kenal lah sama sistem remote working, kerja jarak jauh gitu kan. Nah waktu itu kan aku join Sika itu sebenarnya pengen belajar konten ya, belum nggak ada kepikiran pengen jadi karyawan justru.
0: Yeah, okay.
1: Tapi ya karena kita juga ada di dalam itu, otomatis banyak juga konten lah, ibaratnya banyak belajar konten juga secara bersamaan, bantu teman-teman yang mau belajar konten. Akhirnya ya udah aku coba konten juga untuk mendokumentasikan kisah aku sendiri kerja remote gitu kan. Dan ternyata waktu itu aku share di TikTok, responnya tuh sampai viral kan, videonya tuh sempat tembus jutaan views gitu berkali-kali. Jadinya malah banyak yang pengen belajar gitu, gimana caranya kerja remote.
0: Langsung langsung gue mikir kayak, ini dia kemarin abis beli kelasnya Sika, belajar ngonten, kerja di Sika, akhirnya ilmu ngontennya dipakai lah pas lagi kerja di Sika. Aduh, jadi semuanya dimanfaatin nih sama Lian ya.
1: Betul,
0: istilahnya
1: dimaksimalkan.
0: Ya, dimaksimalkan. Intinya kayak ya bukan dimanfaatin secara ini ya, maksudnya kayak emang lu kan kerja di Sika, terus lu pernah punya ilmu dari dapat dari Sika juga ngonten. Akhirnya dikontenin sama Lian, bikinlah si Mekasa Project ini gitu. Kalau dilihat dari Instagramnya, mungkin di media sosial lain juga ada ya, teman produ juga bisa langsung lihat ya. Cari aja Mekasa Project. Ini kayaknya memang info-infonya nih buat orang-orang yang biar bisa dapet cuan, tapi kerjanya bisa di mana aja gitu ya, bisa di remote project, remote job gitu ya.
1: Betul, jadi kita bantu teman-teman yang pengen kenalan lah ibaratnya sama remote working ya. Karena kita ngelihat sebenarnya banyak banget ibu rumah tangga gitu yang sebenarnya butuh punya penghasilan, tapi mereka udah gak bisa lagi keluar rumah karena ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Tapi butuh uang tambahan nih. Nah itu biasanya yang banyak sih ibaratnya nanya-nanya ke kita, gimana caranya bisa kerja remote gitu. Terus ada juga yang memang kayak aku dulu, bosan kerja kantoran, capek di jalan gitu ya. Nah jadi kayak aduh pengennya tuh kerja dari rumah aja, bisa gak ya. Nah itu sih sebenarnya Mekasa ini dulu namanya Akademi Remote Job. Cuman sebenarnya untuk jangka panjang kita tuh kayak mau mencakup hal yang lebih luas aja dibanding remote working, makanya kita ubah namanya jadi Mekasa gitu.
0: Apa arti dari Mekasa nih?
1: Jadi Mekasa itu sebenarnya singkatan, kepanjangannya itu adalah Mekar Asa. Jadi sebenarnya harapan yang mekar kembali.
0: Iya. Makanya kayaknya logonya juga kayak ada agak-agak bunga kembang mekar gitu ya.
1: Betul. Jadi memang kita itu visinya supaya teman-teman yang aku kan dulu sebenarnya berangkat dari kisahku juga yang aku itu ibaratnya kehilangan jalan ya, kayak kebingungan. Waktu itu nyari penghasilan gimana dari rumah, tapi akhirnya ketemunya itu justru opportunity barunya banyak di remote working gitu. Jadi kayak sebenarnya orang-orang yang mungkin lagi ngerasa putus asa, bingung gitu kan, kayak mau ngapain lagi, hidupnya mau dibawa kemana, ya ada harapan lagi lah sebenarnya dengan keadaan yang sekarang.
0: Pokoknya itu pas pas pandemi atau after pandemi itu kayak cari kerja atau cara kerja juga berbeda tuh ya. Jadi sekarang banyak banget kerjaan-kerjaan yang sebenarnya bisa di remote di mana aja, teman berdua. Bahkan sekarang kayak sekolah atau kuliah juga kan bareng tuh online juga kan. Jadi bisa di mana aja sebenarnya ya. Salah satunya juga mungkin pekerjaan yang sekarang banyak banget ya yang juga mungkin punya peluang buat teman berdua yang itu tadi yang sibuk di rumah mungkin punya anak, jadi ibu rumah tangga pengen nyari penghasilan, atau sebenarnya yang kayak orang-orang yang kayaknya gue kayak nggak bisa deh kalau harus OTW kantor, naik kereta segala macam, kayaknya gue mendingan cari kerja yang kerjanya bisa di mana aja gitu, terutama juga mungkin di rumah. Nah, di Makassar Project inilah si Lian yang bakal ngejelasin cara-caranya bakal kayak gimana gitu ya, Lian ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bagaimana nih buat teman-teman dua yang pengen mungkin gabung ke Makassar Project, curi ilmu-ilmunya dari Lian. Cielah. Curi dalam arti tanda ya, teman-teman dua. Kita pengen tahu juga kira-kira peluangnya itu kayak gimana sih sekarang gitu ya, cari kerja untuk bisa remote working, teman-teman dua. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad, masih bakal balik lagi barengan sama Lian, teman-teman dua. Kamu masih dengan

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Fajar Permana Putra dan juga Lian sebagai Head of Community Success Manager at Sika dan juga founder Mekasa Project, teman Pro 2 ya. Jadi dia memang tadi udah cerita juga bahwa awalnya pengen ikut kelasnya Sika doang. Akhirnya sekarang kerja di Sika. Udah gitu dapat ilmunya dari Sika, sekarang dia juga istilahnya bikin konten juga ya di Mekasa. Jadi content creator bisa dibilang juga gitu ya Lian ya sekarang ya.
1: Iya betul.
0: Yeah, content creator yang bikin project lah istilahnya gitu ya.
1: Betul, tapi sebenarnya aku aktifnya itu konten di TikTok justru.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena yeah, awal-awal ramenya di TikTok waktu itu.
0: Iya, di TikTok rame, terus sekarang kan akhirnya mau gak mau harus mirroring ke platform lain ya, salah satunya Instagram ya. Yang lagi aku lihat sih kebetulan ini Instagramnya Mekasa Project, teman Pro 2 ya. Mungkin di TikTok juga bisa langsung cek ya di KA_Lian98. Itu juga di situ Lian aktif lah teman Pro 2 ya untuk berbagi info-info dan juga cara-cara untuk remote working teman Pro 2 ya. Nah, terus gimana tuh kan tadi bilang responnya bagus ya di media sosial. Ternyata kayaknya banyak orang-orang yang interest nih sama kerjaan remote gitu ya. Ini gimana nih fenomena ini? Mungkin Lian ngeliatnya kayak gimana? Apakah memang orang juga banyak yang butuh? Karena memang banyak yang dikerjain di rumah, akhirnya kayak butuh kerjaan yang di rumah aja deh gitu. Atau gimana nih menurut pandangan Lian?
1: Oke, thank you Kak. Jadi sebenarnya kalau dari yang aku lihat ya, perubahan transisi yang lumayan besar itu memang terjadi setelah pandemi gitu. Kalau dulu kita kayaknya belum terlalu familiar ya sama remote working. Tapi setelah pandemi, karena semuanya itu serba di rumah ya, kan lockdown. Jadinya tuh memang trennya itu naik banget. Dan momentum pas aku buat itu juga kayaknya momentumnya pas awal itu pandemi dan orang di rumah butuh penghasilan karena banyak yang di layoff, suaminya banyak yang kehilangan pekerjaan, dia juga kehilangan pekerjaan, butuh nyari uang dari rumah gitu. Jadi memang momentum utamanya itu di pandemi sih menurut aku, dan tentunya semakin kesini tuh makin besar banget peluang untuk kerja remote, apalagi sekarang dengan canggihnya teknologi ya. Kayak misalnya kita juga gak pengen nih punya penghasilan tuh yang segitu-gitu aja. Kita pengennya punya penghasilan yang lebih gede gitu. Kita bisa coba kerja di company luar dan kita cukup dari rumah aja, tapi gajinya dolar gitu kan. Itu juga kan sekarang tren yang banyak terjadi gitu. Terus juga kita bisa dibilang gak cuma bergantung sama satu sumber penghasilan ya. Karena kalau kerja kantoran kadang kelemahannya ya kita kan harus ada di tempat dari pagi sampai sore, bahkan kadang kalau lembur malam ya. Jadi kayak udah gak punya energi lagi nih mau cari kerja di tempat lain. Tapi kalau kerja remote karena kita di rumah, selama kita bisa manage waktunya, kita bisa ambil beberapa project gitu. Jadi kita tuh gak lagi bergantung sama satu sumber penghasilan gitu.
0: Oke, jadi pas pandemi itu emang merubah lah ya stigma kerja harus di kantor segala macam. Ternyata banyak banget peluang-peluang di luar sana yang bahkan gajinya juga dolar ya, karena mungkin perusahaan-perusahaan dari luar yang butuh juga teman Pro 2 ya. Nah, berarti caranya gimana nih untuk memulai mungkin ya? Mungkin ini masih banyak ada yang mungkin masih awam gitu ya sama si kerjaan remote ini. Cara memulai atau cari tahu kerjaannya, apakah juga sistemnya sama tuh, ada interview dulu sebelum kita kerja atau apa? Mungkin banyak yang pengen tahu gambarannya nih kalau pengen punya kerja sampingan dari remote ini gimana nih?
1: Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau mulai kerja remote, itu sebenarnya yang pertama coba cari tahu dulu mau kerjanya di bidang apa gitu. Karena sebenarnya sama aja kayak kita lagi nyari kerja biasa, kita juga melakukan hal yang sama ketika lagi nyari kerja remote. Atau mau switching karir sekalian gitu mungkin ya. Ya udah, itu berarti perlu belajar skill baru. Intinya adalah tahu dulu mau jadi apa dan selalu berangkat dari yang kita bisa apa. Okay. Soalnya kadang profesinya nggak harus sama persis kayak kerjaan kita sebelumnya, tapi ada beberapa skill yang bisa kita transfer atau yang bisa kita tarik ke profesi yang baru, itu juga boleh. Nah, nanti tinggal setelah itu coba buat portofolio gitu, portofolio hasil kerja selama ini, misal kalau udah pernah punya track record atau mungkin hasil klien-klien sebelumnya, nah itu dikumpulin jadi satu, jadiin portofolio sama CV-nya juga. Nah, nanti baru deh kita coba apply gitu ke job board yang memang bukanya itu locker khusus untuk remote working. Jadi ada sebenarnya beberapa portal job yang khusus gitu ya untuk kerja remote, tapi bisa juga cari kayak di LinkedIn. Itu nanti tinggal di filter aja untuk kerja remote atau jarak jauh gitu. Nah, itu nanti bakal keluar tuh locker-locker yang memang ya dibuka secara remote gitu. Sisanya sih sebenarnya nanti step by stepnya itu menyesuaikan dari perusahaan juga. Ada yang mostly kalau misalnya kita kerjanya ini juga bergantung. Ada yang full time, ada yang freelance aja gitu, ada per project. Nah kalau full time biasanya alurnya lebih mirip kayak kita kerja kantoran biasa. Ada interview, ada tes dulu biasanya. Nah jadi memang sebenarnya menyesuaikan, nanti ada interview user, balik lagi ke perusahaan ya, peraturannya masing-masing biasanya beda-beda juga, cuman secara flow kurang lebih sama aja kayak kita ngelamar kerja kayak biasa, cuman semua proses itu dilakukan secara online, kita interview online, kirim CV online, portofolionya online gitu, jadi nggak ada pengiriman via offline lagi sih.
0: Oke, siap. Karena mostly biasanya emang perusahaan-perusahaan dari luar juga kan ya, akhirnya semua via online gitu ya. Terus jadi emang ada banyak pilihan sebenarnya ya kerjaan untuk bisa dikerjain, ada yang per project, ada yang emang lu kayak emang kerja kantoran biasa, cuma memang posisinya lu lagi di luar aja gitu, lagi di Indonesia atau mungkin lagi di rumah gitu ya. Jadi bisa dikerjain juga gitu ya. Nah, kalau yang project-project itu biasanya emang kerjaan-kerjaan yang kayak gimana sih, atau mungkin emang kayak ada batas waktu, misalnya kayak seminggu doang nih gua kerja di sini, ngerjain project ini selesai, gua udah bisa cari kerja lain atau gimana nih sistemnya biasanya?
1: Oke, jadi biasanya kalau per project itu jauh lebih fleksibel ya dibanding full time gitu. Kalau full time itu kan kita ada ditentukan jam kerja dari perusahaan, dan biasanya juga ada kontrak jangka panjang. Kemudian nanti setelah kontrak jangka panjang ya kalau kita jadi karyawan tetap juga bisa gitu, dan mendapatkan sebenarnya benefit yang sama kayak orang kerja offline, tapi enak aja kita bisa kerja dari rumah gitu. Nah itu full time, cuman memang minusnya adalah waktunya pas tersita banyak nih kalau full time, karena kita memang dedicated waktunya itu fokus di kerjaan utama kita. Nah kalau kita project, per project itu jauh lebih fleksibel. Ini kayak kerjaan-kerjaan yang mungkin lebih ke arah kreatif ya, kayak video editor, desain grafis gitu. Terus ya berhubungan sama dunia kreatif itu biasanya banyak yang per project, dan itu biasanya dari klien nggak ada sih kayak ngasih aturan baru boleh ngambil klien baru lagi kapan, selama kayak misalnya mampu nih ngekerjain 10 project bersamaan ya udah gitu kan, selama nggak tipes gitu misalnya, tapi ya selama bisa ngatur waktu ya fine-fine aja gitu, tinggal pandai-pandai ngatur waktu aja sih sebenarnya.
0: Jadi ya emang seenak itu sekarang ya, maksudnya peluang kerja ada banyak gitu nomor 2. Jadi tinggal kitanya aja aktif, pinter-pinter bikin portofolio juga, karena banyak yang akhirnya bisa ngelirik ya. Aku juga pernah interview juga tuh, pernah dia dia ngerjain konten kreator siapa gitu ya, butuh video editing. Nah itu dia kayak konten kreator di mana, dianya di mana gitu. Jadi kayak kerjaannya tuh bisa ya di remote aja gitu teman-teman berdua, dan itu ya lumayan efektif dan juga gajinya lumayan gitu, bisa menghidupi segala macam gitu. Asal kitanya aja yang memang juga cocok, atau mungkin bidang kita juga pas gitu sama kerjaan yang kita pengen dapatin gitu teman-teman berdua ya. Nah, bidang-bidang apa aja nih yang kayaknya berpeluang banyak banget gitu yang bisa di remote gitu. Mungkin selain yang project-project tadi yang edit-edit video segala macam gitu ya. Mungkin yang lebih luas lagi kira-kira apa nih kalau sekarang nih?
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya di remote itu biasanya nomor satu sih udah pasti tech ya, IT itu paling banyak pekerja remote-nya sih untuk saat ini juga masih IT. Jadi mulai dari programmer, UX designer, pokoknya yang berhubungan sama IT kayak data analis kayak gitu-gitu, itu masih banyak banget sekarang lokal remote-nya. Kemudian next-nya itu ya kayak di posisi community sekarang, yang posisi aku sekarang itu juga banyak banget sekarang yang buka, karena industrinya tuh lagi bergerak ke arah community building ya sekarang. Jadi banyak banget loker-loker community itu secara remote. Kemudian kayak social media specialist juga sekarang lagi naik daun. Kemudian virtual assistant juga gitu ya. Itu juga lagi hype-hype-nya gitu kalau misalnya sekarang di remote working. Biasanya sih lebih ke kalau customer support dan lain-lain itu kayak masih masuk ke cakupan virtual assistant sih gitu. Jadi memang di virtual assistant ini juga salah satu profesi yang lagi naik, dan juga mungkin cakupan kerjanya itu luas dan bermacam-macam gitu. Kayak kita bisa tinggal coba-coba skill kita yang udah lama itu, ya udah kita bisa ngambil virtual assistant di bidang apa, tinggal pilih aja gitu.
0: Siap. Nanti kita bakal cari tahu juga kalau caranya pengen gabung ke Mekasa teman produ gimana sih, nanti kita bakal tahunya juga Lian, karena nih kalau lihat dari bio Instagramnya ini memang sudah dipercayai sama 100 lebih peserta yang akhirnya sudah mulai karir remote kerjanya ya Lian ya. Nanti kita pengen tahu nih ya, kira-kira yang gabung ke Mekahasa tuh dari kalangan mana aja kah? Apakah tadi di awal bilang banyak yang ibu-ibu? Atau justru sekarang banyak yang anak-anak muda yang kayaknya pengennya kerjanya kayak gini gitu loh. Nanti kita bakal tanya-tanya gimana juga caranya masuk ke, atau caranya dapetin kelas mungkin dari Lian di Mekahasa Project. Nanti teman berdua di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Suara Ceria Squad hari ini masih barengan sama Lian sebagai Head of Community Success Manager at Sika dan juga founder Makassar Project, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 juga bisa langsung sekalian kepoin ya di Instagramnya @makassarproject teman Pro 2. Itu adalah salah satu ya tempat buat teman Pro 2 belajar, karena di situ juga ada Lian ya bikin-bikin konten tentang cara untuk bisa kamu kerja sebagai remote working teman Pro 2. Karena sekarang zaman udah berubah, lu bisa kerja di mana aja, banyak yang bisa lu kerjain juga, asal kitanya mau dan punya niat teman Pro 2 ya. Apalagi yang pengen nabung, pengen beli handphone terbaru gitu ya, nambah-nambah cuan. Nah, remote working mungkin bisa jadi pilihannya alternatif gitu ya. Oke, ini kalau dilihat sampai sekarang gitu ya, yang gabung ke Makassar Project, kalangan-kalangan mana aja nih akhirnya pengen belajar nih Lian untuk bisa apa ya, punya skill untuk bisa remote working atau mungkin ya cari kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain gitu.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau untuk yang mau belajar sama kita itu sendiri, kita kan ada komunitas yang sebenarnya terbuka juga gitu ya untuk umum. Nah, itu ada sekitar 5.000-an orang di dalamnya. Mostly itu memang pekerja kantoran dan ibu rumah tangga.
0: Okay.
1: Jadi pekerja kantoran yang udah pengen resign, yang sudah jenuh dengan pekerjaan.
0: Yang udah di ujung jalan gitu ya, udah kayak udah mulai kesel sama atasan mungkin ya, udah bete naik komuter lain kali ya, jadi kayaknya udah di ujung lah pokoknya ya. Sama ibu rumah tangga yang banyak.
1: Jadi,
0: ya?
1: Ibu rumah tangga, jadi dua persona itu paling banyak ya yang ada di kita, dan yang terbanyak itu pekerja kantoran sih, nomor dua itu ibu rumah tangga, jadi memang mereka yang tadinya itu sebenarnya kerja kantoran atau mungkin ibu-ibu yang dulunya berkarir tapi harus resign karena ngurus anak, menikah dan lain-lain, ya di situ pengen kerja remote gitu biar bisa tetap ngasilin dari rumah. Dan yang pekerja kantoran juga udah nggak mau kerja kantoran lagi gitu intinya.
0: Gue udah nggak mau balik lagi ke kantor, gue udah males lagi katanya ya. Akhirnya malah jadi nyaman gitu ya. Berarti ada cerita juga dong ya dari para peserta atau mungkin orang-orang yang udah pernah gabung ke Makassar Project yang akhirnya itu tadi dia kayaknya, ah ini gue kenapa nggak dari dulu aja kali gitu ya. Terus kayak mungkin ada cerita nggak ke Lian sendiri deh gitu ya, sebagai mungkin yang mentornya gitu, kayak kak terima kasih ya aku udah enak sekarang kerjanya gitu.
1: Ya ada sih, ada beberapa yang cerita juga. Yang salah satu aku paling ingat itu namanya Yonanda. Jadi Yonanda ini sebenarnya dulu itu tamat kuliah ya, jadi fresh graduate, pernah coba kerja kantoran dan ternyata tuh ngerasa nggak cocok lah gitu kerja kantoran. Terus akhirnya ketemu akun TikTok aku dan dari situ tertarik gitu kan untuk kerja remote.

0: Karena memang akunya juga backgroundnya kan kerja kantoran gitu. Akhirnya penasaran lah ngedalamin remote working. Terus gak berapa lama, kayaknya cuma dalam 14 hari. Ya ini sebenarnya tiap orang beda-beda ya, tergantung grade-nya masing-masing sebenarnya dalam belajar dan berusaha. Yonanda ini cuma dalam 14 hari, dia itu udah kayak dapat pekerjaan remote pertamanya gitu. Dan sekarang juga udah banyak lah gitu, pernah kerja remote di mana-mana gitu. Itu yang paling aku ingat sih ya, karena cepet banget soalnya waktu itu dapat kerjanya.
1: Itu tadi ya. Jadi kayak lu nggak bisa lihat rezeki lu di mana. Ya jadi kayak mungkin ada jalan. Ya kitanya emang harus usaha terus gitu teman-teman ya, supaya bisa cocok juga sama kerjaan yang pengen kita kerjain gitu ya. Oke, berarti caranya gimana nih kalau teman-teman ya pengen gabung atau mungkin daftar kelas remote job dari Makassar Project ini gimana nih?
0: Oke, jadi sebenarnya gampang banget, tinggal datang ke Instagram kita di Makassar Project atau di akun Instagram atau akun TikTok aku juga bebas, di mana di @k_slian98 gitu ya. Karena sebenarnya paling sering update itu di TikTok aku justru konten-kontennya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau belajar yang free dulu lewat konten-konten itu bisa ke akun TikTok aku. Kemudian kalau misalnya mau join Makassarnya itu tinggal klik link di bio-nya aja gitu. Jadi di semua profil bio aku itu ada link untuk join Makassar. Dan kita itu baru banget launching eksklusif insider group gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar tentang remote working tapi tuh bingung karena informasi kan terlalu banyak ya di luar sana, dan kayak loker-loker juga bingung mana yang legit, mana yang scam gitu kan. Nah itu kita udah filterin, terus juga ngasih tahu updates terkait remote working setiap harinya lah di eksklusif private group itu gitu. Dan itu tinggal klik link di bio aja sih, nanti ada beberapa opsi, tinggal pilih yang mana.
1: Dan nanti tuh si sistemnya apakah nanti bakal ada kayak private gitu atau mungkin ada ketemu belajar sama Lian atau gimana nih?
0: Jadi kita itu ada beberapa opsi sebenarnya. Kalau yang grup itu memang update grupan aja, cuman kita ada course-nya juga, itu Remote Job Career Class. Nah itu bakal ada live juga, dan ada materinya juga gitu. Materi yang bisa diakses di member area. Jadi sebenarnya nanti tinggal hubungin adminnya aja, tinggal mau yang mana nih kira-kira, yang mungkin sesuai sama kebutuhan masing-masing. Karena itu sebenarnya kita kalau yang course-nya juga ada e-book-nya yang bisa diisi, kemudian rekamannya, terus juga bakal ada live bareng aku kalau misalnya mau dibedah CV atau portofolionya, itu juga bisa.
1: Jadi sesuai kebutuhan aja teman berdua ya, kalau emang lo pengen benar-benar yang pengen banget itu ya punya pekerjaan yang kayaknya sesuai sama lo, mungkin bisa belajar lebih dalam lagi, atau mungkin kalau pengen lihat konten-kontennya Lian juga ini udah sangat-sangat membantu banyak orang sih kalau gue lihat ya. Jadi kayak emang ya jadi ngebuka jalan lah ya. Jadi orang-orang yang kayaknya selama ini itu tadi yang udah pengen resign, bingung, atau mungkin ibu rumah tangga pengen dapat cuan lagi. Nah, ini banyak banget platform-platform dan juga hal-hal yang diajarin sama Lian di TikTok dan juga di Instagram teman-teman dua ya. Oke, kalau dari Lian sendiri nih ada tips nggak nih untuk orang yang pengen nyemplung ke dunia remote working nih apa? Karena ya setiap pekerjaan pasti ada resikonya, atau mungkin ada apa ya, hal-hal yang harus diperhatiin juga gitu. Maksudnya nggak lu cuma kerja doang mentang-mentang di mana aja di rumah, tapi juga kan lu ada resikonya. Kira-kira apa yang harus diperhatiin nih sebagai orang yang pengen nyemplung ke dunia remote working ini?
0: Jadi sebenarnya ini hal yang lumayan sering aku sampaikan gitu ya ke teman-teman yang mau belajar remote working. Itu sebenarnya yang satu, make sure kalau memang nyaman kerja di rumah. Karena aku juga menemuin beberapa kasus, banyak yang switch ke kerja remote tapi stres karena nggak ketemu orang. Jadi make sure untuk memang nyaman kerja di rumah. Karena ada juga yang abis kerja remote ternyata enggak deh, kayaknya cocok kantoran deh, enggak bisa nih, enggak ketemu orang, malah stres, malah demotivasi gitu. Juga ada. Terus make sure juga bisa manage waktu dan punya kedisiplinan soal waktu sih. Karena remote working ini memang fleksibilitasnya itu oke ya. Dari segi waktu kita kayak bisa ngatur ini kita kerjain jam berapa, yang ini nanti jam berapa. Tapi fleksibilitas itu kan kayak pedang bermata dua juga gitu. Kalau misalnya kita nggak disiplin, kita jadi prokrastinasi kan. Jadi malah nanti pekerjaan kita banyak nggak beres. Itu juga ya banyak ya ketemu kasus-kasus yang mungkin bisa dibilang remote workernya tuh nggak bisa komit sama tanggung jobnya juga gitu. Jadi pastikan nyaman kerja sendiri, tidak ketemu orang secara intens, dan juga pastikan punya manage waktu yang baik sih gitu.
1: Betul banget, karena itu tadi kalau udah dicoba dulu atau mungkin lu coba dulu deh kayak beberapa kali gitu, pasti ada hal-hal yang kayak belum biasa gitu kan ya, kok kerjanya gini gitu ya di rumah gitu ya. Bahkan gue termasuk yang kayaknya belum bisa nih terbiasa kerja di rumah, karena beberapa kali ada Zoom gitu, misalnya dari kantor lagi ada kerjaan gitu harus standby di Zoom gitu ya dari seharian gitu, itu kayak orang rumah ngira gue malah nggak kerja. Jadi kayak tetap masih iya masih kayak masih disuruh-suruh gitu kan, kayak ini lagi kerja loh, ini lagi kerja. Kayak banyak distraksinya yang sebenarnya kita nggak tahu gitu, apalagi lu yang mungkin masih tinggal sama orang tua gitu ya. Kalau mungkin anak ngekos masih bisa lah ya, kalau lu masih tinggal di rumah orang tua atau masih ada keluarga gitu, kayak masih tetap banyak distraksi gitu. Jadi emang harus bisa apa ya, bisa punya komitmen tersendiri teman berdua ya, kalau lu emang pengen memutuskan kerja itu tadi cari kerjaan sebagai remote working teman berdua. Tapi peluang banyak banget ya Lian ya, jadi di bidang apapun
0: peluang banyak banget.
1: Sebenarnya banyak banget ya, bisa menghasilkan cuan juga. Bahkan lu mungkin bisa, apalagi yang kerjanya per project tuh bisa ngerjain beberapa project lain berbeda juga ya. Jadi silakan teman berdua follow Instagram dan juga TikToknya Lian di KA_Lian98 dan juga di Makassar Project teman berdua ya. Silakan yang mau ikutan ya. Thank you banget Lian, seru banget ya. Ini sangat-sangat menginspirasi. Akhirnya mungkin Lian juga sekarang selain bikin konten tapi juga bisa membantu banyak orang ya, yang tadinya mungkin takut untuk remote working, sekarang mungkin udah punya banyak penghasilan dari remote working juga. Oke.
0: Amin.
1: Salam buat teman-teman di Makassar dan semangat terus pokoknya buat yang para pejuang cuan ya. Terima kasih Lian, selamat sore.
0: Thank you Kak, sore.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

Wisnu Santika, Ari Lesmana, aku harus pergi. Mau kemana sih teman bro dua? Hari Senin sore, gimana situasi lalu lintas di sekitaran lo? Masih aman kan teman bro dua? Atau dari kemarin lo mungkin sama kayak gue, pengen banget gitu ketemu sama hujan karena beberapa daerah ada yang udah hujan, ada yang belum hujan teman bro dua. Apakah lo termasuk yang kayak gue, teman bro dua? Mudah-mudahan sore hari ini lalu lintasnya juga aman, cuaca juga aman. Mungkin kalaupun emang belum ketemu hujan, sabar aja karena BMKG juga bilang kalau musim hujan di Indonesia gitu, di beberapa wilayah di Indonesia memang nanti bakal dimulai di Oktober teman berdua. Terus kemarin juga kan ada info bahwa puasa itu kan Februari udah mulai teman berdua ya, Lebaran Maret. Mudah-mudahan hujannya sampai bulan Maret ya teman berdua. Jadi enak tuh puasa gak panas-panas lagi kayak tahun kemarin gitu teman berdua ya. Semangat terus yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang pengen informasiin lalu lintas di sekitaran kamu juga boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Atau mungkin ada peristiwa yang kayaknya wah ini harus semua orang tahu nih, ya silakan ya, langsung aja instastoryin, di tag ke Instagram kita ke @pro2fmjkt. Masih ada Fajar Permana Putra yang nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman yang terbaik kamu. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa diajak jalan. Nanti aja diajak jalannya weekend depan ya, teman Pro 2 ya. Mengingat tanggal tua nih ya, tanggal 25 masuk hari Jumat. Mudah-mudahan nanti weekend ini bisa jajan enak gitu, teman Pro 2 ya. Atau mungkin lu mungkin lagi ngirit-ngiritnya nih karena gajian masih tinggal beberapa hari lagi. Semangat ya pejuang cuan. Apalagi mungkin salah satu caranya buat kamu yang pengen ngirit adalah naik transportasi umum. Nah, gue ngerasa banget ya, semenjak naik transportasi umum jauh lebih hemat ya. Jadi ada duit yang bisa ditabung. Kemana-mana juga sekarang gampang banget ya. Terus sekarang nih memang ada wacana juga, teman Pro 2 ya, karena Pemprov DKI Jakarta ini udah mulai dapat masukan untuk menambah unit mikrotrans, teman Pro 2 ya, agar bisa masuk ke area perkampungan, karena ternyata banyak banget masyarakat yang butuh itu, teman Pro 2. Ini menurut Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Ali Nudin ya, ini memang moda transportasi di Jakarta ini harus merata hingga ke pelosok pemukiman. Ya, ini bisa jadi kunci utama untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat. Jadi banyak yang akhirnya tuh bergantung sama transportasi umum, terutama juga mikrotrans, teman Pro 2, supaya bisa masuk-masuk satu-satu ke beberapa perkampungan yang ada di Jakarta gitu. Dan karena memang kalau gue lihat ya, ini antusias masyarakat ya, mau yang udah dewasa, yang muda-muda juga sekarang udah mulai pro sama yang namanya transportasi umum. Ya sekarang tuh kalau mau main-main ke Blok M atau daerah Jaksel, udah paling enak tuh emang naik transportasi umum ya. Ada Transjakarta, MRT ya, udah gampang banget sekarang ya. LRT juga sekarang udah mulai diperpanjang juga ya rute-rutenya. Jadi sekarang banyak banget pilihan buat masyarakat untuk bisa naik transportasi umum ya. Jadi gak ada alasan lagi nih buat kamu yang mungkin udah mulai mumet gitu ya sama macetnya Jakarta. Udah kayak, aduh macet lagi nih, aduh beli bensin lagi nih. Ya udah, makanya beralihlah ke transportasi umum, teman Pro 2.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Berapa kali teman Pro 2 lu udah baca buku atau mungkin baca sesuatu lah ya, yang kayaknya mungkin di era digital sekarang banyak banget orang-orang yang udah jarang banget punya kebiasaan membaca. Walaupun banyak ya menurut gue ya, maksudnya mungkin di circle kita masing-masing kayaknya satu circle satu orang kayaknya yang suka masih hobi membaca. Jadi semua lagi sibuk-sibuknya scrolling TikTok, Instagram, Reel, Facebook. Jadi kayaknya emang semua tuh ada di gadget kita teman berdua. Bahkan memang di era di mana warga lagi keranjingan scrolling, ternyata negara tetangga kita Singapura ini resmi mencuri perhatian global usai meluncurkan Read SG teman berdua ya. Read SG ini ada gerakan nasional 5 tahun yang diinisiasi National Library Board atau NLB untuk mendorong masyarakatnya menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari teman berdua. Dan FYI ini memang programnya sebenarnya udah di launch sekitar 6 September lalu, bertepatan dengan National Reading Month pertama di Singapura. Dan kalau dilihat dari situs resminya NLB, ini program ini hadir di platform pemerintah Crontas SG untuk mengajak pengguna membaca minimal 15 menit dalam sehari, lalu mereka mencatat sesi bacanya, dan setiap sesi ini memenuhi syarat akan mendapat 20 virtual coins dengan maksimal 1 sesi yang bisa dicatat per hari teman berdua. Jadi koinnya nanti ini bisa ditukarkan menjadi uang, dan peserta membutuhkan 1000 coins untuk mendapatkan 1 dolar Singapura, alias perlu mengumpulkan kurang lebih 50 sesi membaca untuk mencapai 1 dolar pertamanya gitu. Jadi selain koin, si Read SG Challenge ini juga menggunakan fitur reading strikes, target pribadi, dan juga experience points untuk membuat kebiasaan membaca terasa seperti sebuah tantangan yang bisa terus diikuti. Wih, keren nih programnya. Jadi intinya adalah si negara tetangga kita ini, Singapura, ini bakal bayar warganya yang mau baca dan berhenti scrolling media sosial, teman berdua. Menarik ya, jadi sekali lagi di era digital boleh banget kita main gadget, tapi memang harus ingat waktu, teman berdua ya. Harus banyak juga kita baca atau kegiatan literasi supaya itu tadi ya, banyak hal-hal yang lebih banyak positif ya ke dalam diri kita teman berdua. Jadi gitu teman berdua. Atau mungkin ya di negara kita kan belum ada peraturan kayak gini teman berdua ya. Mungkin kita mandiri aja lah ya. Kita sempetin ya sehari itu ya minimal 10 sampai 15 menit untuk bisa baca buku, baca hal-hal yang juga bisa bikin kita lebih improve lagi gitu teman berdua ya. Soalnya kalau kayak di Singapura kan memang dapat coins, dapat points, dapat duit gitu teman berdua. Kalau di sini ya belum. Kita tunggu aja, mudah-mudahan juga pemerintah kita ada gebrakannya supaya itu tadi ya, jangan banyak scrolling doang, apalagi suka nulis-nulis head comment. Aduh, jangan sampai deh teman-teman berdua.

22 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga gue bakal info lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangka keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?
0: Mim, lihat deh.

0: bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Ya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ada Fajar Permana Putra di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore buat kamu yang mungkin hari-hari warawirinya kemana-mana pakai Transjakarta. Atau mungkin lo suka main ke daerah Blok M, turun di Terminal Blok M, teman Pro 2. Kali ini Terminal Blok M punya wajah baru, di mana penunjuk arah Transjakarta Terminal Blok M ini sekarang jauh lebih simpel dan memudahkan mobilitas, teman Pro 2 ya. Jadi di lantainya tuh udah dikasih tahu lu kalau mau naik 1C, 1P, 1E, 1M dan yang lainnya, itu tuh lu udah diarahin mau kemana, belok kemana gitu, teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan buat lu yang suka sungkan nanya petugas atau mungkin bingung mau nanya siapa, ini jauh lebih dimudahkan, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan gak cuma di Terminal Blok M doang, nanti mungkin ada di terminal-terminal lainnya.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Kita update dulu informasi lalu lintas buat teman Pro 2 mungkin yang lagi di jalan bawa kendaraan pribadi ya. Hati-hati di jalan. Sekarang kita langsung menuju ke pantauan CCTV NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Putu Fungki yang akan melaporkan. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Fajar di studio dan selamat malam teman Pro 2. Saya Brigadir Putu Fungki akan mengupdate situasi lalu lintas terkini khususnya di daerah Ibu Kota Jakarta. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama dari JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari daerah Semanggi yang akan menuju ke Cawang di jalur arteri malam hari ini terpantau ramai lancar. Di mana kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Namun perlu diantisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari perkantoran yang terletak di kawasan Tebet ini. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, saat ini juga terpantau lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Dan di tol dalam kota Jakarta, dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, lalu lintas terpantau lancar, namun berbeda dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang, di mana lalu lintas terpantau cukup ramai. Peningkatan jumlah kendaraan sudah terpantau sangat signifikan yang menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan, tidak menggunakan bahu jalan agar tidak memperparah perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi. Kemudian lalu lintas di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan pada malam hari ini juga terpantau sudah mulai ramai. Peningkatan jumlah kendaraan juga sudah terjadi cukup signifikan, khususnya kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, di mana terlihat adanya antrian kendaraan yang cukup panjang, kurang lebih 300 meter ke belakang, yang akan memasuki gerbang tol Semanggi. Dan bagi pengendara yang akan menuju ke kawasan Slipi dapat menggunakan lajur paling kiri dan kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Selanjutnya lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Semanggi ataupun yang akan menuju ke Kuningan terpantau ramai, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Jenderal Sudirman yang juga akan menuju ke kawasan Kuningan. Dan di tol dalam kota lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Slipi terpantau lancar, dan dari arah Slipi yang akan menuju ke Cawang lalu lintas terpantau ramai dan diantisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan Semanggi ataupun di kawasan Kuningan. Dan bagi teman Pro 2 yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Polantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858 715 0669. Selalu berhati-hati dalam berkendara, konsentrasi, ikuti aturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat, tetap hati-hati di jalan, dan salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Putu Fungki atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet, sabar ya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sesi potret teman Pro 2 dari Enel featuring Ari Lesmana. Kalau yang satu ini adalah sesi tanda tangan. Dimana lagi rame banget ya di media sosial, terutama di Threads ya. Lagi heboh banget para kolektor uang teman Pro 2, lagi nyari uang bertanda tangan Purbaya teman Pro 2 ya. Pak Purbaya yang sekarang udah gak jadi Menteri Keuangan lagi teman Pro 2. Cuma karena udah gak jadi menteri lagi, ini lagi dicari banget teman Pro 2 ya. Jadi fenomena uang rupiah cetakan 2026 yang terbit menggunakan desain tahun emisi 2022, ini lagi rame banget diperbincangkan para kolektor. Apalagi uang tersebut memuat tanda tangan Pak Purbaya Yudi Sadewa dan juga mulai dianggap sebagai barang yang cukup langka teman Pro 2 ya. Jadi banyak banget yang akhirnya yang pada nulis ya, coba cek di dompet kalian guys katanya ya, ada gak yang tanda tangan Pak Purbaya karena lagi dicari sama kolektor juga gitu. Barusan gue mau ngecek, ternyata emang gue gak ada cash teman Pro 2. Jujur gue udah jarang banget megang cash teman Pro 2 ya. Kalaupun ada, tanggal-tanggal segini udah pasti gue jajanin.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Kahitna featuring Monita Tahalea, titik nadir teman Pro 2. Selamat malam buat kamu yang baru aja gabung ya di Pro 2 FM Jakarta. Gua harus pamit tapi ini teman Pro 2. Ketemu lagi besok. Setelah ini tenang, bakal ada edit yang akan nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam. Tapi nanti di jam 7 malam kita bakal ke Music Live Chat dulu teman Pro 2. Bakal disiarin juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa follow media sosial kita teman Pro 2 di @pro2fmjkt. Ya, untuk tahu update-update artis-artis siapa aja yang datang ke Pro 2 atau mungkin ada komunitas, ada UMKM yang juga. Pokoknya pantengin terus media sosial kita di @pro2fmjkt. Jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital. Fajar Permana Putra pamit. Bye teman Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Indo, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Eri Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari kabar duka yang datang dari dunia pop punk. Chart Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama New Found Glory, meninggal dunia pada hari Minggu pagi tanggal 20 September 2026 di usianya ke-45 tahun. Ia disebut meninggal dengan tenang dalam tidurnya setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh keluarga dan rekan-rekan bandnya yang menyebut Chart mengembuskan nafas terakhir dengan didampingi keluarga, sahabat, istri, dan juga ibunya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua ada Latin Recording Academy yang mengumumkan nominasi Latin Grammy Award ke-27 pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Sejumlah musisi seperti Rosalia, Carol G, dan Anita masuk ke dalam nominasi tahun ini. Dan malam puncak penghargaan akan diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari The Weeknd yang telah sukses membuka tour After Hour Till Dawn Final Leg Asia Tour di Tokyo, Jepang kemarin malam teman berdua. The Weeknd memberikan banyak kejutan selama manggung, mulai dari membawakan lagu barunya Tokyo, kemudian membawa musisi Yoko Takahashi, dan juga masih banyak lagi kejutan yang dibawa di Tokyo, Jepang kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru nya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Emen Lo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Halo, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar, lancar.
0: Lancar, ya.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan.
0: Oh iya, bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian. Jadi,
1: ya. Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya, bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan.
0: Ya. Kedua.
1: Sebelumnya tiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Okay. Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya. Gitu,
2: betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh ayo bang.
1: Ya, iya, jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Benar.
2: Oh tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa? Gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan? Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini Bang yang tadi. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya nggak kenal.
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang okay. lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Benar. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
2: Mana. Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Bener. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama ya, teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu. Tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya, benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar. Berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Oke.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya, Bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang fun belum fact dibongkar.
0: Benar. Itu fun ya, fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya. Gak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya.
3: Kok nanya Bang Pika?
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Okay.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita
3: gosong. Kita
0: ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di idol tuh pernah. Maksudnya ya laki-laki lah gitu ya. Ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue suka
0: tertarik, gitu
2: suka
0: ya,
2: tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa ku cinta meski ku tahu jawabannya
0: gitu. Oh wow, oke. Okay. Jadi kayak
2: ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh gak?
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow. Jadi
3: orang-orang yang merasakan gitu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya, cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kita kolaborasi kita terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, Easter egg di sebuah lagu gitu kan. Ya, bener-bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Ya, bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul gitu, betul jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, ya. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu, untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari
2: pertama.
1: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya. Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi.
1: Penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf,
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Bang.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Oh, wow.
1: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Wow, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu
2: ya? Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Wow, terus kata mama apa?
2: Pulang kau nah udah ngerepot banyak. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Eh, momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya sorry. Mama, iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, mama Bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya. Tuh,
0: guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
2: Oke, itu tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pas

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
3: Wuhui.
2: Alright. Tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
3: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
2: Asik.
4: Seperti yang Hawa tadi bilang.
2: Benar-benar.
4: Kenapa sih suara kita begini?
2: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suara dalam.
4: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
3: Nah, itu sih. Itu dia.
2: Gitu ya.
4: Benar. Film horor.
2: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
3: Kan horor ya.
2: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
3: benar banget
2: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai. Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
4: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah iya, okay. Benar.
2: Oh, kenapa tuh?
4: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
2: 2 menit.
3: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
2: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
4: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
2: Oke.
4: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang

0: aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
1: Kan? Aduh, itu dia.
0: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
1: Iya.
2: Bercerita tentang musik.
1: Asik.
2: Tentang musik, musik yang galau.
0: Oh iya.
1: Iya benar.
0: Udah sih suaranya jangan digigit.
1: Iya. Balik lagi di suara begitu lagi. Ya? Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
1: Ini dirasa yang paling pas gitu
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Karena liriknya juga 2 poin kan? Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
1: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu.
0: Selamat menikmati kegalauan.
1: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
0: MV sudah?
2: MV sudah. Sudah.
1: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan di akun apa?
1: Baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
0: cowok
2: yang
0: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
0: pendengar RRI enggak lihat.
1: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
1: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar. Nah,
1: gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
1: Oke.
0: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
0: Memberikan sinyal-sinyal. Okay. Tapi Tionya salah sangka,
2: salah
0: karena
2: paham,
0: sinyal
2: ya.
0: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just friend.
1: Asik.
2: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
1: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
1: Bener,
2: nah,
1: bener,
2: begitu.
1: Bener.
2: Aku tuh salah paham gitu.
1: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu, gitu ya. Kok dia baik sama aku gitu kan.
0: Respon nih.
2: Respon. Padahal cuma sekedar kayak
1: iya
2: customer doang.
1: Iya
2: gitu.
1: Bener. Being nice to each other aja.
2: Iya
1: gitu
2: kan. Terus dari situ yaudah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari.
1: Okay.
2: Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan Kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
0: Ya, cowoknya just datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet. Abis itu
0: jangan di spill loh nanti.
2: Oh iya.
0: Temen-temen dari Pro 2.
2: Jangan. Pokoknya mau tahu nonton aja guys.
0: Di mana, Bang?
1: Di
0: YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
1: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun
2: mencintai
1: seseorang gitu ya.
2: Gak kebayang
0: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
1: Oh iya.
0: Kan panasnya gimana kan.
1: Bener.
0: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
1: Bener.
2: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
1: Betul.
2: Keren sih.
1: Betul.
0: Mahal. Enggak, murah. Kan in-house semua yuk.
2: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
1: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
0: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
2: Tapi emang kita kayak gini.
1: Iya, betul.
0: Lihat teman-teman RRI Pro 2 fun.
2: Benar. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
1: Betul, boleh.
0: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
1: Asik, boleh.
2: Oh iya.
0: Iya dong.
2: Benar.
1: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah 2 nih.
2: Dua.
1: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
0: akan ada nextnya untuk Tio sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
1: Oh, wow. Oke.
0: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
1: Sampai 10 lagu ya.
0: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abis ini yang ini gitu.
2: Oke, okay, udah.
0: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke. Okay, gitu. Jadi gerak semua ya.
0: Betul,
2: gerak semua.
0: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke.
0: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
0: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
0: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
1: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
0: Harus dong.
1: 5 jam nanti kita ngobrol.
0: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
1: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya, dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih? Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga. Fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
2: Aduh guys.
0: Pikalicious.
2: Pikalovers.
1: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
0: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
1: Yes.
0: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
1: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang sampaikan enggak?
2: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
0: Yes, betul.
1: Nggak usah terindah, bisa didengarkan.
0: Yeah.
1: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
0: baik-baik saja katanya.
1: Katanya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih ya dari Pro 2, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
0: Pika Iskandar
2: dan Tio.
1: Alright, bye-bye teman Pro 2.
0: Bye.

0: Gue gak jadi donor darah deh Jul. Gue takut jarum. Terus katanya nih ya, kalau abis donor badan suka lemes Jul.
1: Lah nih, gue baru banget abis donor. Ternyata gak seserem yang dibayangin kok.
0: Terus kenapa lu mau donor?
1: Tadi nih, gue ketemu sama anak kecil. Kondisinya kritis banget dan butuh darah. Gue jadi kepikiran, kalau darah gue bisa bantu nyelamatin orang lain, kenapa gue gak coba?
0: Tapi abis donor lu gak lemes Jul?
1: Donor dilakukan dengan prosedur yang aman. Selain itu, kita sehat dan memenuhi syarat.
0: Berarti selama prosesnya diikutin dengan benar, aman-aman aja ya?
1: Iya, yang penting ikutin arahan petugas. Dan jangan maksain kalau badan lu lagi gak enak.
0: Kalau gitu, gue mau coba donor juga Jul. Mulai dari mana nih?
1: Datang aja ke tempat donor darah terdekat. Cek dulu syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, lu bisa kok langsung donor.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Malam Jakarta, selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, ditemani sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini ya. Jam 8 sampai jam 12 malam, gue bakal nemenin lo seru-seruan buat lo semua yang menikmati malam hari ini di bawah langit Jakarta dengan gemerlap cahayanya. Asik, kok mulai dalam. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2, lo bisa tune in aja selalu ya di 105 FM Pro 2 Jakarta, atau bisa langsung rapat di aplikasi RR Digital teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue nemenin sampai jam 12 malam tentunya ya. Alright, buat membuka malam hari ini, gue punya satu lagu yang pengen gue dengerin banget hari ini biar mood gue naik juga, biar malam hari ini buat lo semua yang sudah penat dengan pekerjaan di hari Senin, karena Senin ibarat padat banget dah. Ada Tommy dengan Menghujam Jantungku, teman berdua, meluncur spesial di malam hari ini. Let's go.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 kamu masih ditemani sama Edi, temenin lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen cerita, pengen curhat, boleh banget tentunya teman Pro 2. Bisa langsung aja kasih tahu ke gue di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05, atau bisa langsung DM aja. Jangan lupa di follow Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Buat kamu semua yang hari ini lagi penat dengan kerjaan, lagi stres, lo lagi pusing malam hari ini, tenang aja ya, gue siap nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12 malam. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam Bro di Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2. Ini kalau jam-jam segini ya paling enak ini udah nyampe di kasur lo, di kamar lo, di rumah, di kosan, dimanapun itu. Lo udah rebahan, lo udah siap buat tidur ya kan. Lagi santai sambil mungkin buat lu sih yang suka nonton film, sambil nonton film ini enak banget sih, kayak jam-jam apa ya, kayak jam-jam santai aja gitu kan. Hari Senin ya mungkin biasanya kan kayak padet banget, kayak Senin banget lah rasanya, lu tau sendiri gimana sih jelasinnya, kayak mager aja kalau Senin gitu. Kalau apa bisa ngomong kasar, mau ngomong kasar ini kasar. Tapi emang iya sih, maksudnya beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir kan tontonnya juga bagus-bagus ya kan. Salah satu yang mungkin menarik perhatian adalah Reacher Season 4 nih teman Pro 2, dimana salah, beberapa diantaranya dua diantara adalah pemerannya adalah orang Indonesia, yaitu ada Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Mo. Ini Agnes Mo yang lagi banyak banget diomongin sama orang-orang di jagat maya, asik bahasa lu tua, jagat maya. di internet ya, netizen bilang banyak yang berkomentar lah tentang acting dari Agnes Mo ini. Bahkan efek abis nonton episode terakhir Reacher Season 4 ini yang juga salah satu yang banyak dibicarakan. Banyak yang bilang netizen yang melakukan apa ya, fan casting ke Agnes Mo, yang dinilai dia ini cocok buat meranin Azula di live action Avatar ya. Terutama mungkin secara physically ya, dengan di episode Reacher Season 4 tuh ada scene dimana Agnes Mo ya lagi apa, kayak lagi ngeliat kamera gitu, rambutnya tergerai panjang. Dan di episode ini juga Agnes Mo yang lagi nunjukin ekspresi apa ya, bisa dibilang kayak ekspresi buas, ganas, gitu-gitulah. Pokoknya yang bikin banyak orang ini langsung teringat sama Azula nih, salah satu karakter di Avatar. Yang kalau lu lihat di internet nih, banyaklah yang ngebandingin sama scene-nya di anime gitu kan. Dan emang ternyata kalau dilihat-lihat sih sebenarnya menurut gue mirip sih, maksudnya cocok lah kalau emang si Agnes Mo meranin Azula. Jadi gimana teman Pro 2 menurut lu, kira-kira apakah Agnes Mo nantinya akan bermain di live action Avatar? Karena banyak banget yang lakuin fan casting nih ya. Dan sekarang juga kita tahu Avatar juga masih jalan ya kan, live actionnya juga masih progress, masih ada episode-episode, season-season selanjutnya gitu kan. Jadi kayak, how do you think? Gimana menurut lo Agnes Mo bermain di live action Avatar? Coba kasih tahu ke gue ya.

0: Nit, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang nggak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa nggak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di rumah sama Edit di malam hari ini sama Bro 2. Dan gue mau ngomongin soal salah satu kompetisi yang mungkin sekarang lagi berjalan juga, lagi berlangsung gitu kan. Ada Asian Games 2026 nih teman Bro 2. Gue mau update dulu klasemen sementara untuk Indonesia ya, yang sekarang ini masih berada di posisi ke-13 untuk Asian Games 2026 nih teman Bro 2. Karena ya tim Indonesia masih terus berjuang di kompetisi ini. Jadi kalau kita lihat di klasmennya sementara ini sampai per hari ini ya, di jam 20.30 Indonesia berada di posisi ke-13 dengan perolehan 1 medali perak dan 6 medali perunggu teman Bro 2. Jadi ada total 7 medali yang sudah didapatkan oleh tim Indonesia, tim kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Dan ini juga masih berlangsung sampai 4 Oktober mendatang nih teman Bro 2. Jadi masih ada banyak harapan buat ngedapetin medali-medali ya, terutama mungkin medali emas di kompetisi dan juga cabang olahraga lainnya nih teman Bro 2 ya. Jadi kalau kita lihat jadwal untuk cabang olahraga andalan Indonesia di Asian Games 2026, ini ada bulu tangkis teman Pro 2 yang ini berlangsung di kemarin 20 sampai 29 September. Ada panjat tebing di 29 September sampai 1 Oktober. Angkat besi juga di 23 sampai 29 September ya. Jadi semangat buat tim kontingen Indonesia di Asian Games, semoga bisa meraih medali-medali emas di cabang olahraga, di banyak cabang olahraga, terutama mungkin di andalan-andalannya Indonesia ya, di Asian Games 2026 nih. Ada bulu tangkis, panjat tebing, dan juga angkat besi ya. Kita selalu support terus ya, pokoknya atlet-atlet Indonesia, tim Indonesia yang lagi berjuang di kompetisi Asian Games 2026. Jadi kalau lo pingin banget nonton cabang olahraga mana nih teman Bro 2 dari tim Indonesia? Apakah bulu tangkis atau angkat besi atau panjat tebing atau sepak takraw atau apa? Coba kasih tahu ke gue ya.

Terusin FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 teman Pro 2, gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buat kamu semua yang ingin request di malam hari ini, boleh banget langsung bisa kasih tahu aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram juga boleh di @Pro2FMJKT. Jangan lupa di follow ya. Alright, kalau gitu gue akan mulai sapa-sapa nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Sehat selalu kakak, minta lagu tapi tahukah kamu. Nitip salam buat suami, semangat terus kerjanya dan semoga banyak rezekinya. Amin. Dari Sri Jakarta Utara. Alright. Lagunya udah gue masukin, tapi tahukah kamu, dari Dikta Kemasean, nanti bakal gue play habis ini ya. Selanjutnya ada dari Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya gak ada, yang kedua gak ada, Bruno Mars, Risk It All ya, bakal gue play. Dan kira seperti biasa salamnya untuk Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana ya. I love you Aca. Alright. Okay, nanti bakal gue play Bruno Mars, Risk It All ya, habis lagunya requestan dari Sri ya. Selanjutnya ada dari Salma yang katanya mau request satu lagu dari Diskoria, Badai Telah Berlalu. Oke, tiga lagu ya. Tapi tahukah kamu, Risiro dan ada Diskoria, Lale Ilmanio dan juga BCL. Jadi buat kamu yang pengen request, masih gue tungguin sampai jam 11. Langsung kasih tahu sekarang juga ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat malam Bro dari Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi di malam hari ini tentunya. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lu semua di malam hari ini. Jadi buat kamu yang masih punya request, gue masih nungguin di 0811-801-05. Alright, selamat malam buat Agus di Pasar Kebayoran Lama yang katanya mau request lagu Dewa, Menangislah Bila Harus Menangis. Tapi gue cari lagunya gak ada. Kalau yang itu, kalau mau yang Dewa, gue punya Dua Sejoli, Pupus Kangen, Risalah Cinta, Risalah Hati, Selimut Hati, Bukan Rahasia, Angin, Juliet, dan Separuh Nafas. Lo mau yang mana? Buat Agus ada itu. Kalau mau yang lain juga boleh, silakan kasih tahu aja punya request lagu apa di malam hari ini ya. Bagus, langsung ngetik gitu dong. Oke, ada AFR dari Jakarta Utara mau request lagu Pada Hati Yang Mana, Raim Laude. Bentar, gue agak lupa nih. Nih, gue yakin ini adalah lirik, ya kan bener? Dunia Yang Nanti ya. Gue takutnya ketuker nanti, gue ngeplay apa, ya kan? Nanti ngeplay apa? Raim Laude. Ini gue juga lagi suka banget lagu-lagunya Raim Laude ya. Dunia Yang Nanti bakal gue play nanti. Apa nih? Judika aja om. Oke, boleh. Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Oke, Judika, Bagaimana Jika Aku Tidak Baik-Baik Saja. Terus ada Raim Laude, tadi requestan AFR, sama request ini dari siapa nih? Fikri. Fikri ya, bener ya namanya ya? Dari Fikri yang katanya mau request lagunya Noah yang apa aja. Oke, nanti gue cari kira-kira Noah yang mana. Jadi ditunggu aja nanti, gue kasih surprise ya. Jadi sekarang kita ke satu lagu dari Judika, requestan dari Agus di Pasar Kebayoran Lama. Here we go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edin nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2 dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua. Selamat malam buat Pras di Pondok Beda Indah yang katanya kirim salam buat aku namanya Nuraini sayang, pacar aku, kurang pacar ya. Nuraini harus dikoreksi. Buat pacarnya Pras ya, Nuraini sayang. Dan kirim salam juga buat temannya Andini Nurmalasari, teman sekolah di Waskito, namanya Muhammad Arif Pratama. Dan katanya Pras mau request satu lagu dari Jerry Bell, Brand New Day. Alright, nanti bakal gue play. Ditunggu aja ya buat Pras ya. Cherry Bell, Brand New Day. Alright, nanti bakal gue play. Terus juga ada dari siapa nih? Gak ada namanya lu. Gak ada namanya ya. Karena mau request lagunya Asma Librasi. Asmara telah terkalibrasi frekuensi. Pakai P ya. Oke, nanti bakal gue play ya. Ditunggu aja buat kamu siapa ya. Kamu si namanya. Kamu siapa? Kamu seperti jelly. Iya, buat itu ya. Dan sebelum dua lagu requestan kamu, gue mau ngeplay satu lagu buat kamu semua yang hari ini sudah menjalani hari yang wadidau. Karena some people wadidau. Berada wadidididau. Ya, itu dia ada Alicia Keys dengan If I Ain't Got You. Teman Bro 2 bakal gue play sebelum nanti masuk ke requestannya Pras. Dan juga siapa ini, gak tahu namanya, request Sugi Bornean ya. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus. Salam FM Bro 2 Jakarta.

Terus FM Roda Jakarta, teman terbaik kamu. Ini udah habis jam 11 malam, jadi waktunya gue buat pamit teman Pro 2. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di Stream FM, di Pro 2 FM Jakarta, dari tadi jam 7 malam ya sampai jam hampir jam 11 malam hari ini ya. Gue ucapin terima kasih dan selamat istirahat, selamat menjalani sisa hari Seninnya. Habis ini bakal ditemenin sama Jazz Music, nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama di esok hari teman Pro 2, di hari Selasa. Gue masih bakal menemani lo insyaallah ya. Jadi sampai jumpa besok, kita happy-happy lagi besok, dan happy-happy terus kapanpun dan dimanapun tentunya ya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman bro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Radio Jakarta. Selamat pagi. Ketemu lagi pagi hari ini bersama Kangga ya. Terus jadi sepada. Selamat pagi teman Pro2 untuk edisi hari Selasa. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Satu jam ke depan kita bakalan dengerin lagu-lagu yang menyenangkan dan juga nanti ada tausiah dari Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di 105 FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang menarik dalam ekspedisi Dzatul Riqa. Pada suatu perjalanan Nabi bersama para sahabat, mereka beristirahat di satu tempat. Saat malam tiba, Nabi meminta dua orang sahabatnya untuk berjaga-jaga. Takut ada hewan buas atau juga mungkin takut ada serangan musuh. Maka waktu itu yang bertugas berjaga-jaga atau hirasah adalah Abbad ibn Bishr dan Ammar ibn Yasir. Abbad ini orang Ansor, Ammar ini orang Muhajirin. Mereka berjaga dan sambil menunggu mereka berjaga, mereka sholat. Masya Allah, sholat malam sambil berjaga-jaga. Yang satu istirahat, yang satu sholat gantian. Nah, qadarullah, ketika berjaga itu ada musuh yang mengintai, mengawasi mereka. Dan kemudian karena melihat Ammar ketiduran, Abbad sedang sholat, maka yang diserang dengan anak panah itu Abbad bin Bishr. Abbad dipanah sampai kena ke tubuhnya. Tapi hebatnya Abbad tidak terusik sedikit pun karena begitu khusyuk sholatnya, padahal darah sudah mengalir. Kena ke bagian tubuh yang tidak langsung mematikan, tapi cukup untuk membuat darah itu mengalir. Sampai kemudian Ammar merasakan ada yang basah di dekat dia, dan ternyata adalah darah. Insya Allah ya, saking khusyuknya dia tetap melanjutkan sampai kemudian selesai, dan kemudian dia baru terjatuh sambil membangunkan temannya. Barulah Ammar bangun dan kemudian memanggil sahabat-sahabat yang lain, dan kemudian si penyusup itu bisa dibekuk. Singkat cerita begitu. Tapi setelah sholat, Ammar bertanya kepada Abbad, kenapa sih gak langsung bangunin ketika panah pertama kena? Kata beliau, saya itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan bacaan salat itu. Namun beberapa anak panah bersusulan menusukku sehingga aku berpendek bacaan dan aku bisa ruku dan kemudian bisa segera menyelesaikan salat. Masya Allah teman-teman, bagaimana kualitas salat kita? Sekhusyuk apa salat kita? Saya kira penting bagi kita untuk melakukan perbaikan kualitas dari salat kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketaatan sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Abbad bin Bishr dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sama Kangga Info Pro 2. Dua acara musik bertabur bintang bakal meramaikan Jakarta akhir pekan ini. Festival musik tahunan Pesta Pora hingga konser tunggal perdana dari The Weeknd Indonesia bakal berlangsung pekan ini.

0: 7 kategori. Nama Tulus mencuri perhatian setelah masuk beberapa nominasi lewat lagu Teh Hijau. Ajang penghargaan musik bergengsi ini juga menghadirkan 4 kategori baru tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke info olahraga, karateka Putri Indonesia Leika Alhumaira Lubis bersyukur bisa raih medali perunggu di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tapi dia misal gagal melaju ke final, Leika berhak membawa pulang medali perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimai Oruza Lieva dengan skor 6-1 pada perebutan tempat ketiga komite.
1: Info Pro 2.
0: Sekian info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Yes, selamat pagi teman berdua. Balik lagi bareng sama Angga dan juga hari ini something special gitu ya, karena gue nggak sendirian. Akhirnya gue ditemenin sama seseorang ya. Hari ini kita bakal siaran bareng sama Fatur.
1: Halo teman berdua, selamat pagi.
0: Pagi. Fatur ini adalah seorang peserta
1: magang
0: dari Kemenaker ya, berarti ya?
1: Iya, Kemenaker.
0: Ih, oke. Okay. Tapi tapi Fatur ini milihnya jadi penyiar loh. Seru sekali ya.
1: Yeah.
0: Karena memang sudah sering siaran juga di Lampung.
1: Betul.
0: Nah, Fatur ini dari Lampung teman berdua ya. Jadi bakal nemenin gue pokoknya sepanjang pagi dari mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan.
1: Amin. Kalau bisa lanjut ya.
0: Kalau bisa lanjut, udah tinggal di Jakarta aja tuh.
1: Amin deh.
0: Ya. Ya udah, kita nanti seperti biasa pokoknya kalau di Sepada tuh tur biasanya tuh ada macam-macam, kita bakal nemenin Pro 2 yang lagi bersiap-siap buat aktivitas.
1: Alright.
0: Terus juga ntar kita bakal puterin juga ada info traffic.
1: Yes.
0: Ada juga ada info cuaca.
1: Okay.
0: Pokoknya info apapun pokoknya bakal kita kasih buat teman Pro 2 yang lagi siap-siap
1: hari. Oke deh, siap.
0: Sambil dengerin lagu yang satu ini. Ini waktu itu ada di Bintang Radio.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ada ini, ada nih, ini ada banget nih.
0: Kupu-kupu. Jangan ini. Oke, tetap bersama kita sampai jam 10 nanti ya di Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Asik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam, Pemprov DKI Jakarta, masih bersama Angga dan juga Fatur. Yes. Tentunya masih di sepeda ya.
1: Benar, selamat pagi teman Pro 2.
0: Nah, dari kemarin tuh Jakarta itu terasa so hot.
1: Betul sekali.
0: Panasnya ngelekep banget ya.
1: Yes.
0: Panas banget sih.
1: Benar.
0: Lampung panas gak Lampung?
1: Lah panas juga sih.
0: Panas ya.
1: Panasan hati gue tapi.
0: Tidak sepanas hati lu gitu ya. Tapi benar-benar gue ngerasa ya beberapa hari ini ya mungkin mungkin udah hampir seminggu lebih gitu.
1: Mm-hmm.
0: Panasnya tuh kayak aduh bikin gue lemas gitu.
1: Aduh.
0: Mungkin lo akan ngerasakan nanti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau siaran pagi sih mungkin enak banget di pagi dingin di studio sampai Betul. Siang. Tapi setelah lo selesai siaran, lo akan merasakan panas dunia
1: yes.
0: di luar.
1: Ya. Karena memang kalau misalkan kita keluar dari siaran ya kan, kita langsung kayak bus, kayak beda nih hawanya.
0: Benar-benar langsung ngerasa kayak berada di dunia yang lain.
1: Bener.
0: Pokoknya. Jadi buat lo yang mungkin hari ini pengen tahu kira-kira cuacanya akan sepanas apa atau okay. mungkin hari ini hujan bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu diperkirakan bakalan hujan ringan.
1: Wow.
0: Dengan suhu antara 28 dengan 29 derajat Celcius.
1: Mm.
0: Sisanya Jakpus diperkirakan berawan.
1: Okay.
0: Jakarta Utara juga berawan.
1: Right.
0: Jakarta Barat berawan juga. Suhunya lumayan agak panas ya sampai dengan 33 derajat Celcius.
1: Jakarta mana itu, Kak?
0: Jakarta Barat.
1: Jakarta Barat. Oke. Okay.
0: Terus selatan sama timur juga sama, mm-hmm. tapi diperkirakan bakal hujan ringan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mungkin kalau misalnya nanti aduh panas banget ya, tiba-tiba ada hujan dikit, ya gak berarti gak panas juga.
1: Iya.
0: Karena kemarin-kemarin juga di tempat gue sempat hujan, tapi tetap hawanya tuh panas banget sih.
1: Betul. Yang penting kita bisa merasakan rintihan air ya, tapi gak di pipi kita.
0: Di pipi, aduh. Itu yang paling males ya. Ketika lo panas-panas gini, tapi malah panas hati lo.
1: Betul.
0: Dan juga hujannya, hujan di pipi. Aduh.
1: Pagi-pagi moodnya bagus aja deh.

0: ada, kalau ada armada, mungkin dia ada di PS4 gak ya?
1: Kayaknya nggak ada sih. Setahu gue nggak ada ya. Kalau di PS4 itu besok
0: banyak band-band scan-nya yang bakal tampil juga.
2: Yes.
0: Lo pernah datang ke PS4 gak bro?
2: Hampir datang.
0: Tapi belum sempat ya berarti.
2: Belum sempat.
0: Tahun lalu kayak gue nonton deh. Karena gue pengen nonton banget adalah ada satu penampilan dari Erwin Gutawa.
2: Jadi kan sama maestro ya
0: gitu. Maestro. Kan jarang-jarang ya lu nonton Erwin Gutawa gitu, atau di mana kan jarang ya, ini ada di, ada di festival. Terus bukan di panggung gitu loh.
2: Betul.
0: Tapi di kayak pelataran gitu. Yang nyanyi waktu itu Roni Parulian, terus Candil ya.
2: Wow.
0: Terus sama satu lagi siapa ya? Candil. Candil sama vokalisnya Raja. Vokalisnya Raja.
2: Ian Kasela.
0: Bukan. Vokalisnya Riff.
2: Andi Riff. Oke. Tapi emang kalau Pesta Bora ini dikemasnya emang benar-benar unik banget ya.
0: Benar, karena temanya buah-buahan.
2: Yes. Apalagi ya kalau dilihat di Pesta Bora juga menjunjung band-band lokal juga yang main
0: bener,
2: di sana.
0: Benar. Gitu kan? Dan itu panggungnya banyak banget bro. Jadi lu pesan bingung lu, gue nonton yang mana. Jadi lu pastiin kalau lu tahu line up-nya, jadi lu bisa, oh gue abisnya kesini, abisnya kesini gitu.
2: Itu kalau misalkan ada di satu-satu tempat tuh ya, biasanya masuk dek, suaranya masuk semua tuh.
0: Iya benar. Tapi kalau secara itu udah diperhitungan banget ya. Jadi misalnya walaupun sebelah-sebelahan, lu tetap bisa fokus di
2: satu tempat gitu.
0: Gue juga heran sih kok bisa kayak gitu ya. Nggak ngeganggu gitu kan? Ibaratnya kayak kita di rumah orang hajatan aja, yang satu dangdutan, yang satu pengajian, itu kadang-kadang suka saut-sautan kan? Ini enggak loh, hebat sih.
2: Bisa dibilang PS4 ini adalah salah satu konser yang penuh gimmicknya gitu.
0: Benar, ya. Itu juga.
2: Kayak waktu tahun kemarin kalau nggak salah ada Kunto Aji yang selalu solawatan, ada juga yang gelar sholat Jumat bareng-bareng
0: sama
2: tuh.
0: Raji Roma Irama.
2: Bener banget ya, itu.
0: Keren juga. Dan yang seru juga adalah kemarin sempat tuker-tukeran lagu diantara misalnya
2: Roma Irama sama Malik The Essentials.
0: Betul. Ada juga Kangen Band sama siapa ya? Kangen Band nyanyi lagunya Silent Seven. Terus juga ada Nila nyanyi lagu Silent Seven.
2: Betul.
0: Run tukeran sama J-Rock.
2: Yes, betul. Yeah. Jadi kayak dibuat genrenya tuh berwarna-warna jatuhnya.
0: Iya, jadi kan orang juga kadang-kadang udah bosan gitu ya. Kita ngedenger ngelihat konser yang udah line up-nya itu aja, terus juga mereka bawain ya seperti biasa, tapi kalau ini emang benar-benar di konsep berbeda. Gua enggak tahu ya tahun ini ada konsep apa. Apakah konsepnya itu juga seperti tahun kemarin gitu? Tapi gue nggak tahu sih.
2: Tapi tahun ini kayaknya lebih menjunjung ke arah toko-toko buah sih lebih tepatnya.
0: Soalnya emang buah terus ya.
2: Buah terus ya ini. Apakah ada bawah mengkudu di situ?
0: Waduh, pahit dong.